Terima kasih Suara Luna, Anda masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Kurnia Tun Warilun Bulan Purnama tadi sudah mengisi bersama kita di pagi hari ini, sudah mengantarkan kita ke pukul 7 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Bagi-bagi Anda yang akan memulai kegiatan aktivitasnya di saat pagi hari ini, sebagian dari Anda saya yakin masih berada di rumah ya. Bisa Anda pastikan kembali semuanya sudah Anda siapkan dengan baik, tidak ada yang tertinggal ataupun terlupa yang dapat mengganggu aktivitas Anda di hari ini ya. Begitu juga untuk Warilun yang saat ini sedang meluncur di perjalanan, dapat berhati-hati di jalan untuk hari ini ya. Karena sebagian sudut kota Banda Aceh atau sebagian ruas jalan di kota Banda Aceh agak ramai untuk jam pagi atau sibuk seperti saat ini, mudah-mudahan dengan kewaspadaan kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Suasana pagi kota Banda Aceh cukup baik, cukup bersahabat untuk pagi hari ini. Sang mentari begitu semangatnya menyinari ibu kota provinsi Aceh pagi hari ini, Warilun. Mudah-mudahan untuk yang punya rencana kegiatan di luar ruangan ataupun di halaman terbuka tidak terkendala dengan cuaca untuk hari ini ya. Dan seperti biasa Warilun, kita juga akan informasikan untuk prediksi cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Anda sekali lagi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet budaya anu nanggrong.

Masih dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Marwan L tadi bungong gampung, sudah kita ketempatkan kurang semak Anda di siang pagi hari ini. Sudah pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Kembali kami sapa Anda yang baru saja bergabung, tunin di 88,6 MHz atau Anda yang mendengarkan kami melalui audio streaming ataupun melalui RRI digital di pagi hari ini. Barulah kami informasikan prediksi cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Sultan Iskandar Muda. Untuk hari ini, untuk kota Banda Aceh dan Sabang, mulai dari pagi hingga malam nanti, BMKG memprediksi cuaca di dua daerah tersebut akan cerah berawan untuk hari ini. Sementara untuk wilayah Aceh Besar, ya, pagi cerah berawan, siang diperkirakan berpeluang hujan ringan dan kembali berawan di malam harinya. Sementara untuk suhu sendiri, Warilun, untuk wilayah kota Banda Aceh berkisar 26 hingga 32 derajat Celcius, untuk wilayah Aceh Besar 22 hingga 33 derajat Celcius, dan untuk wilayah Sabang 27 hingga 31 derajat Celcius.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

Terima kasih juga Relunana masih bersama program Ampar RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Yusran Yus di rebonding tadi sudah mengisi kebersamaan Anda di saat pagi hari ini sudah pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Selamat memulai kegiatan ataupun aktivitas untuk warilun yang sudah memulai kegiatan ataupun aktivitasnya di saat pagi hari ini ya. Atau sudah dari tadi ada mulai mengais rezekinya di hari ini ya, seperti halnya para pedagang yang sudah menggelar dagangannya di sejumlah pusat perbelanjaan ya. Baik itu di pasar modern ataupun pasar tradisional yang ada di Aceh ya. Ataupun Anda yang memiliki usaha sendiri di kampung atau di tempat domisili Anda ya. Parilun, pemerintah Aceh tengah mengakselerasi penyusunan rancangan peraturan gubernur atau Pergub guna mempercepat realisasi pembukaan rute pelayaran internasional dari Pelabuhan Krung Gekuh Aceh Utara menuju Penang, Malaysia, Senin 7 September 2026. PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Aceh di bawah arahan Gubernur Muzakir Manaf Mualim untuk membuka konektivitas ekonomi wilayah melalui jalur laut. PLT Sekda Taufik meminta seluruh instansi terkait untuk segera menyelesaikan setiap tahapan penyusunan regulasi itu. Hal tersebut ditegaskannya saat memimpin rapat persiapan terkait dengan rencana fokus group discussion atau FGD yang akan digelar bersama Direktorat Keuangan Daerah dan BUMD Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Rapat yang dipimpin Sekda Aceh Taufik ini juga diikuti Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robi Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teguh Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Dharma, Kepala Biro Hukum Amrizal J. Prang, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Pergub yang sedang dirancang ini nantinya akan menjadi payung hukum yang mengatur hubungan fiskal dan korporasi antara pemerintah Aceh dan BUMD, dalam hal ini PT Pembangunan Aceh, PEMA, ujar Taufik. Sementara itu, aspek perizinan angkutan laut serta tata kelola kepelabuhanan kewenangannya tetap berada di bawah Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sendiri telah menyatakan dukungannya terhadap koordinasi pembukaan pelayaran langsung rute Aceh Penang ini. Hal senada juga disampaikan oleh Asisten 2 Sekda Aceh T. Robi Irza. Menurutnya, Pelabuhan Krung Gekuh secara historis telah terbuka untuk kegiatan perdagangan luar negeri sejak terbitnya SKB 3 Menteri tahun 1985. Namun untuk mendukung operasional pelayaran internasional ini, PT Pelindo selaku operator pelabuhan dituntut untuk meningkatkan fasilitas penunjang di area pelabuhan.

0: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin berdaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Indonesia itu apa sih?
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
3: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
4: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
5: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
6: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
7: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Proput budaya anu nanggrok.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.

Anda masih mendengarkan program pada RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Ya sih Fitri, tadi sudah sama-sama kita nikmati di pagi hari ini hari lu sudah pukul 8 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Dari Aceh Besar diinformasikan Wali Ulun Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris membuka secara resmi pelaksanaan prakualifikasi Pekan Olahraga Aceh Prapora ke-4 cabang olahraga bola voli tahun 2026. Kegiatan itu dipusatkan di Janto Sport City JSC Kota Janto, Senin 7 September 2026. Di hadapan para atlet dan ofisial dari 18 kabupaten kota se-Aceh, Syekh Muharram menyampaikan pesan agar ajang olahraga tersebut tidak hanya menjadi arena mengejar kemenangan, akan tetapi menjadi ruang membangun karakter, sportivitas, dan persaudaraan. Salah satu pesan utama Bupati kepada para atlet adalah tetap menjaga kewajiban beribadah di tengah padatnya agenda pertandingan. Ia juga mengingatkan agar atlet tidak meninggalkan sholat ketika waktu ibadah tiba. Jadi pesan Bupati kepada semuanya, khususnya untuk para atlet, ketika hendak bermain ataupun bertanding, ketika masuk waktu sholat, jangan pernah untuk meninggalkan sholat, ujar Bupati. Menurut Syekh Muharram, prestasi olahraga harus berjalan seiring dengan pembentukan pribadi yang sehat dan berkarakter. Ia juga mengingatkan para atlet untuk menjaga kesopanan dalam berpakaian serta memperhatikan nilai-nilai agama selama mengikuti pertandingan. Bupati juga meminta peserta untuk menjadikan Prapora Bola Voli ini sebagai ajang memperkuat hubungan persaudaraan antar kabupaten kota. Persaingan di lapangan, kata Bupati, harus tetap berada dalam koridor sportivitas dan tidak menghilangkan semangat kebersamaan.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Proput, budaya anu nanggrong.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon salimu bahagia bak bengah huronyo merumpok lom dengan nolon dua Nurul Jumita rat RRI Propet yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nemboil Heblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan rat aplikasi RRI Digital. Poh tikurung 12 minit waktu Indonesia bagian barat warehlon. Ketanyo kalam acara sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi huronyo Uro Selasa tanggal 8 September 2026. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silakan rat 2 buah nombor 0615 47055 0813 67 88 6. Dan warahilun karena na kegiatan ni sino di kanto di daerah RRI Propet ya warahilun ya. Jadi untuk tamong dalam acara Sirebo huronyo khusus untuk laki lagu mentang ya hana tangkat tema. Jadi untuk wari-wari yang ka gepreh bak nemboi 886 dengan 47055 tangkat ile yang kawai bak 886. Halo, assalamualaikum warahilun.
1: Waalaikumsalam warahilun sit.
0: Iya, na Cik Mat.
1: Iya, Cik Bangka Nurul sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah, Cik Mat giban.
1: Alhamdulillah Cik Mat sehat sih.
0: Tapi lagi dari su lagi meserak menan pakan Cik Mat.
1: Ya, ini napas dari ngandi dinya.
0: Oh, benar. Ini no, masalah aja. Tapi tu Cik Mat.
1: Hah?
0: Tu Cik Mat, tapi yang agak gimana?
1: Itu yang apa? Ini yang kita Cik Mat harus lah, Cik.
0: Oh, mungkin ya. Nanti lah iya, apa ya?
1: Nah, ada lah iya, tapi. Mana-mana, gimana?
0: Bunga-bunga sih, harus mana aja ya.
1: Tak leh ngamal nong api nanti.
0: Cik ni lipat, Cik Man?
1: Cik ni biasa.
0: Tengah apa?
1: Tunggu bunga-bunga kandang-kandang.
0: Pokok je punya Cik Mat buat kursi goyang. Cik ni tengah up belangang lah.
1: Oh, up belangang ya. Cik Bancara agak up belangang bunga-bunga putih. Dia hampir putih sih.
0: Belum lah. Jemot. Jemot lah Cik ni.
1: Yang lagi mak punya kayak air juga dengar.
0: Cik Maknya lagu pun lagu dah buta Cik Mak ya.
1: Oh, ada tema lah.
0: Karena nak kegiatan nanti nombak gantu wacut ya.
1: Oh, enggak lah.
0: Silakan.
1: Sembilan janji Habibi.
0: Janji Habibi?
1: Sembilan janji Habibi. Kurang janji Habibi.
0: Sembilan janji Habibi. Dari soal?
1: Buat Kurniatun lah.
0: Kurniatun? Cenur ule bah? Tumben uronyo hana kenang Armawati?
1: Mawati. Tujuh punya aku tak. Itu Yahmin.
0: Oh Yahmin. Nye. Mudah barat. Janji Habibi Kurniatun. Nye dang Nurul. Salam-salam silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sama imun dengan akhirat.
0: Amin. Ya
1: Allah. Yang ku Yahmin sit. Kalau Kak Ina kan, Kak Hayati, Kak Eli, Kak Jeria, Utidaya, Kak Diana, Pak Amri, Bambas, Riwak, John, dan teman-teman rumah. Oh, nyoba itu ya sih, nah, tenang dulu. Ayah gas.
0: Iya.
1: Ya, saya juga dari keluarga mas Umar.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, terima kasih
0: banyak. Si Cik Mat, ini hanya merumpok lagu. Lagu lah enak Cik Mat.
1: Lagu lain, tak apa itu dihangi
0: ikat lagu.
1: Putar balik nanti, ya.
0: Putar balik Pak Arma ya.
1: Putar balik Pak Arma, kita mau dia Eri Wahibi lagu lain ya.
0: Oh, yang kenyan, hana merupu lagu
1: lain. Lagu lain, cemat deh.
0: Gak cemat. Terima kasih cemat, Pak. Mudah rezeki.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lembaru di Lika Cik Mat kagak pernah bapak 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Iya, nah Pak Sobtari Oi dari Aceh Jaya.
2: Apa kabar hari ini?
0: Sehat, alhamdulillah. Rona kiban. Sehat urangnya? Nyom ii tua apa kan?
2: Oh, boleh tu.
0: Iya, Pak Sabdari, nya kagak akai urangnya ah.
2: Agak akai wayang.
0: Sehat tapi ba mudara teki. Nya dengar dipat.
2: Bak piti yang ah.
0: Bak piti. Good. Lagu pelagu Noroputa geran.
2: Lagu Armawati AR.
0: Armawati AR saknya bang gecok li Cik Mat lai.
3: ikat lakuk, ya. Lain?
2: Lain di Bergek.
3: Bergek, pejudul Bergek.
2: Jangan tuduh lah.
3: Okey, siap Nurul Uile. Silakan salam-salam Pak Sabtari.
2: Salam-salam di Nurulun.
3: Ya. Yeah.
2: Kak Cinta Ica.
3: Ya.
2: Yang di Cinta Karim.
3: Mm-hmm.
2: Di Ilham Baru. Sama Bapak di Tuturian.
3: Iya.
2: Yeah.
3: Ke mana mana?
2: Di Anggi ho enam kali.
3: Oh, tinggal ha, insyaAllah. Gak nyan gebar dialog. Ya? Yeah? Enggak. Terima kasih Pak Sabtari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Sabtari oi dari Aceh Jaya. Lagi jaringan atau rupa ya. Lagi natu tui kontak menan ya. Ana masalah. Yang penting lagu ka merumpok ke Cik Mat Bunog lagi ikat lako dari Armawati. Alinya na jangan tuduhlah dari Berge duet dengan Mutia Liviana ke Pak Sabtari oi di Aceh Jaya.
4: Kada gelam ah. Kenapa lekak sibuk tak leh?

Kuah pri. Kuah pri u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pri u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pri u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pri u atau patarana. Pri u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pri u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Penon kewarilon kali dihadirkan dua buah lagu yang gak gelake licik mat dari kawasan Lambaro ngan Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Tatambung lo acara sirebo nawarih getanya yang kagepreh bak nemboi 886 yang kawai. Halo, assalamualaikum warilon.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh. Bang Mursal, gimana kabarnya Bang Mursal?
1: Bagus.
0: Alhamdulillah. Kali bu?
1: Belum.
0: Galop. Banyak gak?
1: Ya.
0: Oh, pakan dia tak jaga arma.
1: Belum.
0: Pakan.
1: Ini balik undang. Goy lah ibu.
0: Oh menan. Oh punya bengah anak baju buile ya. Memang baju kuih-kuih mendang ah. Mang gupi. Iya apa? Iya gupi. Iya apa?
1: Teh.
0: Oh ite. Iyalah.
1: Okay. Gupi hanya kenang ni.
0: Hanya kenang gupi. Lambung ah.
1: Lambung.
0: Iya iya. Ana masalah. Nate yang ganto kan yo.
1: Ah.
0: Lagu pelagu nurubuta geran.
1: Pelagu yang mengkal.
0: Oh, pelagu rana kena dengar.
1: Coba dia ini ada ke Cemak.
0: Bunda Cemak kena laki Kurniaton man. Kurniaton hanam rumpok lagu. Kakak kebalik nama Abang Armawati. Rana apa lagu Noro Buddha?
1: Apa rana? Udiyo. Baka Adam.
0: Kiban, Abang Kara Air. Judul ji?
1: Judul Sate.
0: Sate, Meriam Sate.
1: Iya.
0: Iya. Okey, siap. Nurul Ilebe, Meriam Sati. Salam-salam silakan. Amin. Amin. Menanti kerana be.
1: Amin.
0: Alenya ke salam.
1: Papa salam sih.
0: Yeah.
1: Hey, teman-teman Cik Mat.
0: Harus gak akai kan yo?
1: Hey, yang gak akai yo.
0: Yeah, yang kenyang. Bukan gak akai lah, ramo.
1: Haji gakai.
0: Ya, alhamdulillah punya lagian. Semoga berlagian tapi.
1: Ya, tapi.
0: Ini yang ke Solom. Salim-salim. Kabe.
1: Kanggi yo dia tengah nak.
0: Kanggi. Tengah ke damang Kanggi apa? Gebar dialog tengah. Gebar dialog tengah.
1: Oh, kan ambil ya.
0: Nyokari hon kesu Kanggi. Ya. Oke, nyaman tang ya, Bang Mursal ya.
1: Nyaman sih ya, Bang Masri.
0: Iya, ke Mandung-Mandung, Bang?
1: Nyaman. Mandung-Mandung, yo.
0: Siap, makasih, Bang Mursal.
1: Sama-sama, Nurun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Mursal dari Sigli, Warihlon, yang ban leuh gejep-gejep

0: Ngan kue diliket Bang Morsal kagak preh Bapak di Jono 55. Halo, assalamualaikum warah lon.
1: Waalaikumsalam.
0: Nyo dengan Kak Dina.
1: Dan Kak Yati di kerana ya.
0: Kok Kak Yati beda rak suruhnya?
1: Cuma kau peget.
0: Oh ya Allah ya Rabbi. Ini pecawa dek Nurul lah. Gadai begat-begat roh kah?
1: Lama Allah orang minggu kalau entu wow.
0: Yang kenyan. Baneban. Baneban.
1: Hai, bau orang minggu kena angin orang yang anak.
0: Oh, benar.
1: Orang entu tu ibu-ibu rempong.
0: Bak kena angin, hari hai, cici edhat.
1: Aku lagi rumah mak betul macam budi si eh.
0: Padahal Rosi ya.
1: Inya.
0: Mesir ya, aku rasa jajak dulu Pak Wid.
1: Saya Rosi dua hana tak boleh pikiran mak orang di bawah bayang ikut lah.
0: Yang kena.
1: Cacau dia ikut aku ikut dulu.
0: Nam siru lo ngata ya detik ya.
1: Mas Yuki yang cari uli-uli korang.
0: Yang kena.
1: Tapi belum pah.
0: Kau yang kajik cik kula penan-penan.
1: Kalau kena.
0: Itan roh mula ke? Okay?
1: Yang kena, lain grup ni mula ke?
0: Kak Yati kalau bu, Kak Yati?
1: Alhamdulillah kalau tiga hari.
0: Oh kalau tiga, apa teman orangnya?
1: Alah, ada teman buat yang ni. Kamu pajak pekin. Cuci perut nak baru. Jadi nak sisa-sisa nak cuci ya.
0: Puh, ngarah piring. Puh.
1: Cuci perut.
0: Raprut. Gak ngatapun je kan, bagah gleh.
1: Yang kini, nak sisa-sisa lapun ambil otik lah. Pencileho lah ilah, tak bakar pencileho.
0: Wih, bakar-bakar eh. Mangat dah dah. Bakar karing pun.
1: Anaknya karing je, tak bakar pun datuk apa reh.
0: Tak rupa kan. Nak lengkut lah yang kau.
1: Alhamdulillah nak cuci dek.
0: Alhamdulillah ya.
1: Mungkin lah nanti pun dia kaya tiri burang.
0: Mana masalah kak. Kamu kak lu mengerogi banti bu orang.
1: Iya, okey. Boleh dah memang je kenona.
0: Mana masalah ya. Semoga mudah rezeki.
1: Amin.
0: Ini lagu apa lagu pada putar ke Kak Ayati?
1: Lagu kan Bungong Si Tangke tau eh.
0: Bungong Si Tangke dari?
1: Liza Rahmi ya, kita ikan
0: menyolek dari Liza Rahmi. Bungong apa ke? Macam Nurul
1: Bungong Harum.
0: Oh, Bungong Harum lagi, nyana salah Nurul.
1: Bungong Si Tangke ya nah.
0: Liza Rahmi. Siap bah, macam Nurul leh. Silakan salam-salam hani leh.
1: Salam yang pompon tak ke dek Nurul leh. Semoga sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Dapat Allah. Jodoh yang aman eh?
0: Yang yang aman. Gimana cara yang aman?
1: Hai, mudah-mudahan lah. Semoga bahagia kan.
0: Amin ya Allah.
1: Hanya apa ke Hana tua si ke Kak Naranya lah.
0: Ya.
1: Gaya cik ke Kak Cu cik Hana tua.
0: Ya.
1: Kenyo dek Cuk Lemta di Kubah sekeluarga.
0: Nak dengar radio mentang Cuk Lemta?
1: Nak cik tiga kau.
0: Ya.
1: Hanya ke Mak Dah cik ngongon katnya nanti kling lah. Semoga bersemangat-semangat inan Mak Dah lah.
0: Amin ya Allah.
1: Ini ke ngon-ngon yang hantar tak sepali ya. Hanya ke Umi Cik Nana Tua di Munasab apa sekeluarga. Semoga abu sehat Umi ya.
0: Amin ya Allah.
1: Ke mandu-mandu juga dek.
0: Good, Kak Ayati. Nyo bungong titangki Liza Rahmi. merumpok.
1: Bungong sidang ke kan?
0: Itu norona judulnya.
1: Engkinya nak ada malu dah bungong bahasa bahasa yang tangki entah.
0: Engkuhan, nak ada tu un.
1: Okey lah, ada norong.
0: Iya, makasih kak bah.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Hayati dari Korea, tahadirkan meriam sate le dari Abakar Air.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrong.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Penan kewarilun kali dah hadirkan dua buah lagu yang gaglake le Bang Mursal dari Sigli ngan Kak Hayati dari Korea. Semoga kamu bahagia. Tasambunglah acara siroboh warilun yang kagepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warilun. Halo, assalamualaikum warilun.
2: Waalaikumsalam warilun sayang.
1: Oh, kelepah mak cik. Oh, lepah taknya.
2: Jangan
1: bawa WC lukus saja. Oh, menan. Oh, menjak bawa WC ke? Menjak beli kot lah. Oh, menan. Ya, ya, ya. Enggak,
2: mak cik. Jangan cio air saja.
1: Oh, jangan cio air ya kan? Karena panggilan alam lah.
2: Tapi iya lah, terlengang lah. Serbuh lah, Cian.
1: Iya. Gimana apa orangnya, mak cik? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah sehat, syukur alhamdulillah sehat, baik Tuhan.
1: Alhamdulillah.
2: Mandum saja bersehatnya.
1: Amin, ya Allah.
2: Dah ada sebelum makhluknya mandum.
1: Ya, betul-betul-betul. Makciknya tengok di rumah makcik ya, Hana Ureng lah. Hana Ureng orangnya di rumah lah.
2: Hana Ureng, pengurus Senin sampai Sabtu Hana Ureng. Kalau lepas sabuh lagu makan kancil lah, yang setuat pula ya. Anak ajak pula ya, tapi parah susu. Jadi orang rumah.
1: Entuk papa dua baru kagua mendung eh.
2: Setengah dua tu obah gua.
1: Oh, menan. Ya.
2: Okey, mendi po dah kita lepas ni elok tebik lah lain pinggan lima sik lah min eh. Setengah dua kenapa dua tu obah apa lagi betul.
1: Ya. Mak cik nyo ronyo lagu pun lagu dah putar kerana.
2: Lagu tu hanya nyanyi nyanyi hanya tema.
1: Karena dengan lagu kita
2: gua gua dan lagu kita tu tema bagi gua
1: gua hanya kaya. Nya nak su kegiatan bak gantung, bak radio macam. Kalau
2: di TV ada kemolo ni jangan serbu ha. Kan kena bak radio pun ada bak radio pun kan. Pun tak belau lagi.
1: Oh han han demo ke? Han demo pakai aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital mentang.
2: Tak
1: boleh pakai anak. Rat HP je tinggal download.
2: Oh, HP.
1: Rat HP je. Ya, rat HP je. Rat aplikasi RRI digital. Ya,
2: dia terperpuk pun kan.
1: Ya.
2: Aku mendengarnya serabung, dia tak mahu serabung. Tapi, hai, hai, cuman yang pakai.
1: Yang kenyang.
2: Yang baik, timpang hai, yang baik teman.
1: Oh, padahal. Yang tu, di timpang hai biasa.
2: RRI
1: perusahaan
2: tu, dia lho, RRI sigli, bagi dengar ceramah baik lah.
1: Menang.
2: Nah, subuh dari area sini.
1: Oh, ya, ya, ya. Gad mak cik. Nyo lagu pun lagu buat apa tak kerana?
2: Lagu naju nyo pun Aina Marzia lo.
1: Aina Marzia.
2: Marzia.
1: Gad. Nyo kamu rompok ber?
2: Rompok. Salim-salim ke kota Naila senang. Semoga bung dah sikit apa nyo mau bersihat. Padan selama iman bagi betul sawak jalannya.
1: Amin.
2: Semoga di rumah bersihat mandum.
1: Amin. Mak cik menang cik ber?
2: Yang kita mahu-mahu mana Nur Hati di Kuraya semoga banyak yang beli rezeki.
1: Amin.
2: Morsal dengan Cik Manapun. Dengan Pak Amri, Pak Basri, Pak Amir Mahmud. Lalu buat lupa di Berawi. Semoga sehat dengannya.
1: Amin.
2: Buat John, Cik Tengah.
1: Ke mana-mana?
2: Dah mana-mana mak. Oh, Kak Eli lah.
1: Kak
2: Eli ada dua Kak Eli. Dah mana-mana lah.
1: Gat. Makasih makcik.
2: Salim dari lu. Semua mandu-mandu. Salim dari lu. Selamat bertugas Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama makcik dari dalam arah. Dilikut makcik ke gepreh bak pedujuh 055. Bagi waris yang kena bergabung, jid Nurul terimong si drotek dilikut yang pedujuh 055 ya. Karena bak potipluh untuk tak petahoro sajan RRI Prosa. Nak tiga tak putar leheboh lagu. Halo, assalamualaikum warah lun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak 755. Ho, kau rungnya hana mendengar lesu. Halo. Lagi kagetren lah. Iya, kagetren kemungkinan ya. Untuk warah-warah yang lain, silakan yang kena bergabung red 2 bawah nomboy 0651 475 yang kaya masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Zalwa.
3: Alhamdulillah.
1: Gimana apa orangnya Kak Zalwa?
3: Apa kita?
1: Alhamdulillah. Nah, enggak orangnya? Anak enggak tahu orangnya?
3: Bangun tebek rumah sakit. Dia naruh bantu tebek rumah sakit.
1: Oh, bantu tebek rumah sakit. Tuh sakit. Kak Zalwa.
3: Dasak lambung belum?
1: Oh ya Allah. Nyok gimana keadaan?
3: Nyok, alhamdulillah aku reng 5 malam di rumah sakit.

0: kan? Kadang-kadang Hana teruk.
1: Oh, nak jadi kopi kadang Han.
0: Hana lah kata kita tahu kan ya. Dulu kau kalau begah nak tahu umi si A you jak kena. Kena hello. Anak kena you jak kena bunda kena. Kami anak tak kata tak di rumah kalau kan Hana jadi berdoa.
1: Ya, kemari top dalam perut lah. Kalau sakit tak kak sakit lambung.
0: Alah, di jarum mantau di pogo di bahasa ubat dalam di rumah sial yang hai kat sini.
1: Enggaknya, baga boleh gak apa?
0: Alhamdulillah.
1: Payah jaga jaga makan berarti bela pantang ya, nah?
0: Ya, ya.
1: Nya Kak Zalwa, lagu apa lagu dah putar kerana? Nah?
0: Yang ini nyontong, Ramlan Yahya nyon Cuk Rani.
1: Ramlan Yahya Cuk Rani, judul ji?
0: Nya luka tuho karena kat tak.
1: Pokok ji Ramlan duet dengan Cuk Rani ya. Okey, cenderung ilai mahan. Dang kat Zalwa Salim pernah debit judul kadang Rino ya.
0: Pertama untuk Denoro salamani salam sang selalu keluarga berkah umum modal jadi.
1: Amin.
0: Dia pergi tanah si keluarganya.
1: Amin ya Allah.
0: Untuk makcik salamani salam sang selalu keluarga berkah umum modal jadi. Untuk Kak Eli semoga banyak umum modal jadi. Untuk Yahbib.
1: Ya.
0: Untuk Kak Nur Hayati di Gunung Raya, salamani salam sang selalu keluarga. Untuk mandum-mandum untuk Kak Cut, untuk Kak Juli semoga panjang umur lagi.
1: Amin ya Allah. Kak Zalwa, nyo lagu menye Cut Rani duet dengan Ramlan Yahya enam rumpok nyo.
0: Lain.
1: Cut Rani. Gimana?
0: Yang Hana. Apa dah? Alah. Ramlan Yahya.
1: Ramlan Yahya mentang. Ramlan Yahya judul sih?
0: Judul yang apa ya? Alah nak tahu.
1: Ramlan Yahya yang mahan nuruh buta mentang mahan tabuh aja dari Ramlan ya?
0: Jid.
1: Itu je nuruh pilih ber.
0: Terima kasih ber.
1: Enggak, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Berawi, Warihlon ya. Bak nembui 886 cerita. Oh, mantang golom na penelpon ya. Untuk warih-warih yang lain yang kena bergabung, mungkin leh ta putar lagu Indonesia Raya. Itu lehnya putar dua buah lagu yang kagelakili Kak Zalwa Ulfa dari Berawi dengan makcik dari Lam Ara karena watepi kapoti kurang lewat 58 minit ya. Jadi menyo 2 minit mungkin terlalu singkat untuk tamarit dan gelakil lagu ya. Untuk warih-warih yang kena bergabung tak silakan rat dua buah nomboy 0615107055 0867 0886 request lagu mantang dan salim-salim Hana tangkat tema buat uronyo ya karena uronyo nah bacut kegiatan yang gelaksana akan di RRI Banda Aceh. Warih-warih yang ka bergabung bunuh terima kasih. Nah, Cik Mat dari kawasan Lam Baru, Pak Sertari oi di Aceh Jaya bunuh. Lainnya nah Bang Mursal dari Sigli, ka Ayati Korea ngan Mak Cik dan Kak Zalwa sanya. Ban getren mantang ya. Dan warih-warih yang tengah depan tu di Pat Mantang semoga awak drone memandu pemantang kegiatan yang tengah depan buat berselesau dengan gad ya. Sesuai dengan apa yang drone harapkan ya Tante Ji. Dan untuk warih-warih yang tengah dalam keadaan kurang sehat lagi Kak Zalwa saatnya ya kebegah ya ban keluar dari rumah sakit. Semoga berbagai pulih berfit kembali jid beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk warih-warih yang tengah nepanto mungkin tengah dalam perjalanan ya tengah nepeke tujuan drone semoga perjalanan drone aman nyaman ya. Selamat hingga sampai ke tujuan dan tujuan drone pih tercapai ya. Dan wari-wari saatnya kapoh tikurung lewat 50 tikurung minit waktu Indonesia Barat ceca cengek ilai bak RRI Prosa Banda Aceh pegawai buta lagu Indonesia Raya. Iya kagak buta. Silakan untuk wari-wari yang dengan depan toh nikmati leh ada pesawat Rosa dan RRI Prosa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Korelon kali terhadirkan dua buah lagu yang kegelake lemak cek di lam arangan Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Semoga kamu bahagia. Tersambung lo acara sereboh bagi warihlon yang kena bergabung, silahkan nemboi 886. Yang kegepre bak petujuh 055. Halo, assalamualaikum warihlon. Oh, duh karet ya anak kang gememat. Mungkin jet entah mau kelahir, nemboi 886 jet, nemboi petujuh 055 jet. Beh, bagi warah yang lain yang kena bergabung, silahkan red dua buah nemboi lagi biasa. Dan untuk tema uronya hana tangkat ya warah lon ya. Jadi jitna request lagu mentang ngen salum-salum. Iya, ke kita mau ngelai bak nemboi putujuh 055. Halo, assalamualaikum warah lon. Halo, assalamualaikum warah lon. Mbak Petujuh 055. Halo, assalamualaikum warahilun. Halo. Lagi ya nasu ah. Oh, karet cheat atau kibanyo atau lam awan yo. karet cheat ya. Untuk warah yang lain yang kena bergabung, silahkan Mbak Petujuh 055. Tak angkat ilai yang kegepreh Mbak 886. Halo, assalamualaikum warahilun. Halo, assalamualaikum warahilun. Mbak 886.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Pak Amri. Gimana baurnya Pak Amri?
1: Apa lagi terhadap ya?
0: Alhamdulillah. Dari Camp Fihmeri, menyemangat baurnya.
1: Coba?
0: Menyemangat haba Cita Camp hari ya.
1: Mangat bu.
0: Oh mangat bu, pertemuan orangnya kedai gulai bu.
1: Kerana aku mangat bu, mangat apa hari?
0: Pertemuan orangnya kedai gun.
1: Panenya. Lo.
0: Blok apa?
1: Blok kuah hari.
0: Oh blok kuah, kuah apa? Ke blok?
1: Kuah di mana?
0: Oh kuah di mana? Orang yang kenal nak kuah di mana ah?
1: Hantar gua dek.
0: Oh iyalah, menyo kamu tai-tai. Bosan je dah.
1: Kamu tai-tai, lepas tu boleh je.
0: Ya, betul-betul. Pak Amri, semoga sehat sabit apa?
1: InsyaAllah dek.
0: Lagu apa lagu nak rupu tak kerana?
1: Bukan, entah sabah tujuan entah dek.
0: Sabah tujuan? Faisal Uka atau dari Saudah?
1: Fahmi ni.
0: Oh Fahmi ya, salah ingat Nurul.
1: Fahmi dengan Nurul Jemitian.
0: Nurul Nira. Sabah tujuannya kamu rumpok apa?
1: Okey ni.
0: Nah Salim?
1: Tak ada ponta ke di Nurul, semoga bu sehat tapi.
0: Amin ya Allah.
1: Cuma pokok nana ni,
0: karena nak kegiatan di kantornya. Nam dengar semua, su masa sumi su kegiatan je, nam dengar.
1: Mana kuno?
0: Oh, nak karena dari puno kan? Nah, kan.
1: Nah,
0: gladi mana ya? Untuk persiapan upacara Bak Tanggai Siblah tengah. Untuk acara ulang tahun RRI.
1: Nanti belajar ya.
0: Insyaallah ya.
1: Selamat ulang tahun RRI. Semoga tetap jaya di udara.
0: Oh ya ya ya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Nanti kawan Rahman mendubah.
1: Cik Ma Lambaru ya. Macik Lambar wajah lapisan kanda lumbat ya api ulegaring. Saya di Korea, saya agak Rambulo, saya Ali, Pagarain. Saya nak pun ke depan. Nonton deh, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Pak Amri.
1: Gere, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Amri dari Kota Malaka, Warehlon. Dilikat Pak Amri ke Gepreh Bak Petujuh 055. Halo, assalamualaikum Warehlon. Halo, assalamualaikum Warehlon. Lagi kurang stabil uronyo ya, Petujuh 055. Apa dengan kurang pah jaringan lagi ya? Iya, diliket yang kagepreh bak pet ujah 055 bunohnya kagdamong lai bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Halo, assalamualaikum Kak Nurul.
0: Iya, waalaikumsalam. Aduh.
1: Gimana konyo?
0: Sehat, alhamdulillah. Adun gimana uronyo?
1: Tuum Kak Nurul.
0: Tuum. Sabar di sini pi cerah dah uro.
1: Cerah dah uro yo. Hana mendung nang Kak Nurul.
0: Hana dun. Uronyo mendung. Kan kagak ya? Dumna. Cat dah uro uronyo.
1: Asin yang aku buka Kak Nurul. Yo tak apa yang you buka i dingin tak angkat Nurul.
0: I dingin eh.
1: Kita buka dah.
0: Iya, home cindoi bimangat nya lagi yo. adun nya su radio agak raya baca lagi.
1: Oh, ju, ju. Bila Kak Nurul ber.
0: Good.
1: Salah tur mati dia.
0: Gimana?
1: Ya.
0: Salah mati.
1: Kau tak dah tegon kau pegah tu. Mau mati kan dah mati pegah tu. Agak karut pegah. Padahal bikin tak ada kakong-kong kau bawa.
0: Padahal agak kau geroh.
1: Jadi geroh geroh.
0: Ini agaknya. Adun.
1: Bu tema kau yang kat aku?
0: Uronyo hana tangkat tema adun. Uronyo lagu ngan saling-saling mantang. Lagu pun lagu nero pun tak adun.
1: Bergek eh?
0: Bergek ka puno?
1: Mustafa Kamal mentong Kak Nurul.
0: Mustafa Kamal judul ji?
1: Pusun sejarah cinta kan pun sejarah hati. Yang ada dua.
0: Pokoknya sejarah ha.
1: Pokoknya sejarah. Lepas sejarah oh.
0: Tidak ulah apa? Sejarah. Sejarah Mustafa nah, Kamal. Nyo golom rumpok sih ha. Kau kita biar Mustafa Kamal yang di Turki. Cita ulah le ya. Salim silakan Dun.
1: Kak Nurul.
0: Tuan.
1: Menyohana kata anak tema kau nyo nunjuk kata-kata tabo kawak kamu yang lingo.
0: Oh, kata-kata.
1: kata-kata tabo.
0: Apa kata-kata?
1: Oh, Mbak Kak Nurul untuk menyemangatlah kan.
0: Nyo kamu mang.
1: Kadim ke yang kali temong anak tu kan?
0: Nyo.
1: Sebab jino hanya kumari dia tu na wong na wong na yang temong tu mak kan tema apa dah biar dun nak lagu kau na bohan nanti mak kau
0: nyo. Nyo yang kenyang cuma lagu hana itu bi. Gimana cara?
1: Hana itu bi. Jo kedah mentong Kak Nurul telolet jo mentong jo.
0: Telolet. Okey siap nya kamu nampak apa nya telolet bagai itu bi.
1: Okey. Yang buat ni Kak Nurul buruk tehat tapi orang yang apa?
0: Amin, ya Allah.
1: Ada tepuk tau Kak Nurul?
0: Ada tepuk, insyaAllah nak Kak Juli.
1: Oh, Kak Juli. Oh, Kak Nurul anak tempat tepuk.
0: Anak. Orangnya Kak Juli,
1: yeah, tepuk. Ya, Kak Nurul apa?
0: Good.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak adun dari Rentang ya. Nak Pak Amri, bunuh dari Kota Malaka, gelaknya sabuh tujuan dari Nurul Munira. Ngan Fahmi.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Kemudian kemarin lo kalian hadirkan lagu Om Telolet Om dari Jol Kedah ke Adun di Rentang Buno, Buno Pina, lagu Saboh Tujuan dari Fahmi ngen Nurul Munira ke Pak Amri Kuta Malaka. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara si Robo warehlon yang kagepreh Bak Nemboy 886. Tak sampai le. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Juju ke?
1: Iya, betul Dek Nurul.
0: Tumben nama Mbak Sirebo.
1: Karena ada tema.
0: Punya ada tema baru juga.
1: Enggak, kebetulan nongkrong hari siang pagi menjelang siang nih di Perumpah.
0: Oh, benar. Iyalah.
1: Kalau enggak nongkrong di sini enggak tahu juga enggak ada tema.
0: Benar.
1: Benar enggak?
0: Benar me kupi-kupi.
1: Kebetulan Kak Zu galak kupi, tapi kalau hana muslet imameh Kak Zu hak je.
0: Oh benar, memang kupi-kupi mameh Kak Zu ah. Kak Zu. Jeb i kupi-kupi mameh ya.
1: Kupi mameh. Oh. Kita mama ni.
0: Oh iyalah. Kita nyuri no enggak ah. Lagi menyohana menyumameh nyopet kong lagi. Pulah rasa aja mana nah.
1: Ya, tapi Kak Zu bukan pencinta kali kopi bukan. Oh. Tapi ada sekali-kali menghut je. Ataupun sekali-kali piget je. Tapi kalau yang khusus tiap hari masa pagi harus minum kopi enggak.
0: Oh, menan. Ya ya. Bu bunga kala kak?
1: Hah?
0: Bu bunga kala ah?
1: Alhamdulillah kali Dek Nurul yang kedua kali walahan tadi.
0: Oh, menan. Kedua ke? Sama kedua hat, mangat hat temon tangga makanya ulang-ulang. Iya.
1: Mantongnya kuah belango makin tak betul kau makin mangat di keremeh-keremehan.
0: Oh iyalah, betul-betul-betul. Makin kental lho kak. Aduh.
1: Ya, enggak kental malah. Kak dikato malah.
0: Oh cikato lah. Kak kon lebih kental lah.
1: Ya.
0: Ya. Kak Juju, lagu apa lagu Nurul Putra kerana?
1: Ayu Amanda Kayik.
0: Golom, apa judul?
1: Ya, apa ya? Ayu,
0: Kevin?
1: Yang ada instrumen padangnya tu Dek Nurul.
0: Yang ada instrumen padang Ayu Amanda.
1: Yang lagu Ramlan.
0: Kevin?
1: Yang lagu Bang Ramlan dibawa oleh Ayu Amanda, tapi ada instrumen padangnya.
0: Mecin Mekareng bukan?
1: So, kalau enggak salah ya itu. Kalau kalau salah pun enggak apa-apa, penting pun edisi Ayu buat tahu kan, kasi-kasi habis.
0: Enggak. Ya kamu rompok apa? Mecin Mekareng Nurul.
1: Ayah kau kalau Nurul nak kobek jadi hayu mana kau kaya butuh asa adin dia.
0: Ya, yang kenyan. Apa yang jui leh?
1: Mungkin honor, honor yang kali tajuk si tengah mana? Angoh, bebe. Oh,
0: betul. Daripada rugo gedanya, rugo agaknya lah.
1: Oh, daripada rugo bandar ni kan? Ya, kamu rompok. Acara ulang tahun mungkin mungkin Ererina ada ke acara ke? Hai, tim lagu leh, hai, panggung leh ni.
0: Yang kenyan. Salam-salam ke sok kak?
1: Okey, nyop. Salam dia ramai ke cuma paduk bro?
0: Limang dro sama. Lagi biasa.
1: Lagi biasa paduk ruk tua kak Zuki?
0: Limang dro.
1: Limang dro? Tolong Nurul hitung
0: kan? Okey, siap. Nyo Nurul kasih siapnya.
1: Kak Zuki naik ke salam ke Nurul. Buang-buang salam ke Nurul.
0: Gak. Hana masalah kak.
1: Yang pun kak Juju untuknya Kak Yana. Kak Yana.
0: Galam. Mungkin tak ada.
1: Ya, menang cik sang. Kau anak tema hanya tak mau buat perupuk sang.
0: Tak mau. Tak mau cik kan?
1: Tak mau. Tak ingin, tak dengar. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Mudah rezekinya.
0: Amin, ya Allah.
1: Ke Kak Eli yang ada di pagar air. Kamu duduk tu? Buat. Letuk. Ke Kak Nur di pulau. Ke Ayah Gahas.
0: Ya.
1: Ya,
0: okey. Eh, mak
1: kira tu bos. Betul ate kat semua kampung hai bi pre apa tu sok untuk suara kat cik mak.
0: Good. Terima kasih Kak Ba.
1: Dan ke mandu-mandu mantap Nurul. Kalau kalau spesial ke Nurul lah. Ya spesial ke Nurul jangan lah elo ambil kira.
0: Good. Tenang.
1: Okey lah Nurul, terima kasih banyak Nurul.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juju dari Sabang. Dilikat Kak Juju kagak preh bapak pedu jono 55. Halo, assalamualaikum warahlon. Halo, assalamualaikum warahlon. Bapak pedu jono 55. Lagi hi memang tengah kurang sehat pun 7055 ya. Gelake piuh leh. Aleh gelake peng. Antara dua ya. Untuk warna-warna yang lain yang kena bergabung silakan Ratnamboy 07055 dengan Namboy 08176788886. Yang ke gepreh bak 07055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Yahmadi.
2: Ya, betul.
0: Nana tuole nuruk su Yahmadi. Kiban haba orangnya Yahmadi?
2: Haba, geta masuk um ya.
0: Tu
2: ana cara.
0: Yang kenya.
2: Malam tu, nanti dia baca di urok kata um.
0: Iya, uronya memang dari bunopoh 8 cik kata um.
2: Ya, Yahmadi. Cerah tak
0: uroh. Iya, cerah tak uronya. Nyangkanya, urunya anak kegiatan tepu ya madi luar mah?
2: Nah, tiba luar kan yang kebetulan. Nah, rino mau apa pasan dua, lum jauh tu, lum jauh dua.
0: Oh, mana? Nah, request kiban ke pegang engkut?
2: Lum di atas, ni anak tangki, engkut tu meh.
0: Engkut tu meh, engkut engkut tu re ya, engkut
2: ber. Engkut engkut, anak tu kita pun lah engkut ya.
0: Oh, mana? Engkut jampu-jampu.
2: Jampu-jampu.
0: Iya. Yahmadi, nyo lagu pelagu dah putar kerana?
2: Duro melinteng kali ni, so nyanyi.
0: Duro melinteng, duro melinteng darah Nurjanah biasa.
2: Aye.
0: Gelok.
2: Ah, jangan mencong.
0: Nyo nuruk gila apa? Salim salim silakan ke so Yahmadi.
2: Wah, video ni dia semoga berkat tadi penemu juga.
0: Amin ya Allah.
2: Lama dengan akhirat, darah suci.
0: Amin.
2: Bunuh tu yang
0: kerana apa? Kiban?
2: Ya, iya saya tahu.
0: Yang saknya Kak Juju dari Sabang.
2: Ya, ya, ya, dari Sabang. Saya buat Cik Jubaidah. Ha?
0: Kak Jubaidah.
2: Ya, Cik Hayati, Cik Nina, Cik Ayana, Cik Edi, Pambang Mandung lah.
0: Good. Terima kasih, Yamadi, ba?
2: Ya,
0: salam Cik ke Ibu, ba?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Yahmadi dari Labui, tak dengar lagu Mecen Mekarang ini leh. Ayu Amanda Buno, gelah kelekat Juju di Sabang.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih warihlon yang manteng setia sajan kamu BRRI Proput Banda Aceh. Kali dah dengar taknya dua buah lagu yang kegelaki lekat Juju dari Sabang ngen Nayah Madi di Labui. Semoga kamu bahagia. Datambung lama cara sirebo na warih ketanya yang kawai gepreh bat nemboi petujuh 055. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Yahbi dari Ulekaring.
2: Amin,
1: Yahbi. Oh, Yamin. Yamin dari Ulekaring. Gimana apa urunya Yamin?
2: Abagit, kon sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Taban lagi drone ci. Nya dengar di Pak Yamin.
2: Alhamdulillah, nya di rumah.
1: Ya. Hana jak tahu urunya.
2: Nah, tengok saja rumah gede Lambadu.
1: Oh, buat cara le Lambadu ayo tak MN lagi. Tinggal ingat jak MN Lambadu tapi-tapi.
2: Ala lonjak ronan jak kalian tangkil ni antum ketamong bergabar di RR. Kalau juga ronan terimah dia tadi.
1: Oh, nah. Pun dia lewat mantang bak RRI ya.
2: Ah, bak tiket-tiket bendera nya.
1: Betul.
2: Kalau kita jajak pun tak tepat lah.
1: Orangnya nak cara jalan santai yang pah kena jak tiga.
2: Memang pah nak cek kepung gelum dia. Kau mesti minta merai santai sebab yang menang lo juga. Kudik merundam.
1: Oh, menang. Enggak, Yamin.
2: Bambung tu merahnya.
1: Hanam tu merah apa, Cik? Kak Eli. Hanam tu merah, Cik. Oh, Kak Eli. Kak Eli nasi kejap, ah.
2: Kak Juli.
1: Oh, Kak Juli. Kak Juli, Hana cik. Awak kamu awak RRI, Hana mendemu siapa? Awak kamu awak luar, alhamdulillah ya nyan.
2: Ni rumpo rumah di Hana Hana tepu kenang kan nyan.
1: Ya, nyan ke nyan. Kamu mepegat kan ngat sosok mentang. Tak mendemu kan? Iya, yang kenyan.
2: Cuma ketua khudum pemecak-pemecak.
1: Kenyan, peserta orangnya.
2: Tuh, nana
1: ya. Iya. Yamin, lagu apa lagu nur putar ke drone?
2: Lagu apa lagu putar ke drone? Lagunya lagu Siti Mercedes.
1: Siti Mercedes dari User and Use, ah?
2: Iya.
1: Nur Uile, silahkan salam-salam.
2: Salam-salam, sedih nurusi, demi bahagia tadi,
1: bahagia
2: tadi, sehat untuk sehat badannya.
1: Amin.
2: Ke ayat isi meno, ke Kak Yuki di badan, Kak Yuki tu berah meno. Terasa baju Nisha ke untuk telefon berah meno.
1: Hana berah bukan Nisha?
2: Oh, sedih meno berah meno. Wah belangong.
1: Wah belangong, meno naga begah.
2: Hanya tu umno hanya baju tu dua belas orang juga kan.
1: Oh, nak.
2: Ha, tu hal grup tu.
1: Tu um dalam tu um luar.
2: Ya.
1: Gaknya mangat nama tak iya ikut.
2: Hanya tu tak iya ikut. Tak iya ikut.
1: Ya.
2: Ke Pak Amri, di Pekan Melaka, di negara, ke Cik Mas, ke Jangan Rasuli, ke Nazar, Lambang, nama-nama tu.
1: Enggak. Terima kasih Yamin be.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yamin dari Ulekaring. Nilikat Yamin gagepreh le Ibu Jariah dari Lumbata ba 886. Halo, assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana baurnya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Ya bi tu gantonan.
1: Oh, gantonan. Hang bi keun ya bi begah Yamin ge yukeun.
3: Oh, kadanya ke ya bi ubi da jun tu.
1: Giban ubi da jua. Iya. Yang geunya Yamin mentang ngak le Yamin eh.
3: Thank you Yamin teng.
1: Bunda dengar apa ah?
3: Ah, Hana, bunga kau bebe tau nak kerja ide rumah-rumah tak, ke? Tapi itu, wah, semayangnya balik semayangnya duduk ni ad.
1: Oh, nyok kali, ha?
3: Kali, ya.
1: Oh, iya. Jit cawa rumah si rebu, ha?
3: Cawa rumah si rebu, ya.
1: Bu, kali, kan? Kiban cok uronyo dunyok-dunyok atau
3: uro cok uro nak jelah lo
1: mangat menyada pikir ya nah pupunya itu kehawan tu eh ina sebab pertama dunyok pi dumpa nah kanya
3: ah ya ina kan tak ada di kok kan ai ke upu kan
1: ya nyang kenya
3: dia hawai nan
1: ana susah-susah li
3: lagi di rumah
1: nyang kenya
3: di rumah
1: pak ed ada pikir
3: tadi saya kata pun tu sah ana di tempat jawan
1: ni biasa lah kulkas
3: kata duina
1: kata duina
3: mana tak kulkas harus kita jual cili
1: ya yang kenya
3: nak tidur orang pun nak menangat
1: ya betul betul punya rame-rame si mangat je tapi jawa
3: rame-rame si mangat baca sapo
1: kan ya belum baca sapo si tiba menyojai tapi menyoloh si kurang mangat di punya tinggal bak bunga-bunga belangang tu oh mak pakai ham rebut-rebut ya
3: tinggal le be maya pakai untuk umli
1: nak ya yang kenyang tiga habis juga ya
3: ya
1: lagu pelagu dah putar kerana huronyo bunda
3: lagu dari Tirta Agam yang dari Tirta Agam dah kenangan cinta
1: Tirta Agam biasa
3: Tirta Agam
1: kenangan cinta cenderung ulah bah ya
3: nya dalam ke
1: nya na kenangan cinta sa na kenangan cinta dua
3: enggak
1: puji enggak puji enggak ya kamu rumpok bah kenangan cinta saya
3: kali mila aku punya jadi sama orang Sabang ah
1: betul
3: kalau dengar nama Maya ya adik juga nya Amin juga
1: man dengar tu mentang
3: ah Nazar
1: dengar su mentang dan tu Maya mana
3: Hana aku pakai radio no. Oh, aku dah dengar tu dan semaya itu pikiran jenang.
1: Betul. Saya lupa Hana lah dengar pun no. Tapi jujur ke lupa nak.
3: Kan, taknya ya, saya Yamin juga kan.
1: Oh, ya.
3: Oh, Yamin juga ni.
1: Nur bikin dulu macam
3: terima
1: kasih
3: Bunda Jari. Terima kasih habis selama iman dunia akhirat berkah umur berkah rezeki.
1: Amin ya Allah.
3: Yang kata kuburnya mandun jadi ibadah dunia.
1: Amin. Menajikan.
3: Ibadah di amal-amal juga terima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
3: Terima kasih Nurul sayang.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda Jariah dari Lumbata warihlon ya. Tak dengar lagu Yahmin ni le dari Ule Kareng Bunda ya. Hangge bikin Yahbit, Yahmin go yukun ya. Lagu ge lake dari Siti, dari Yusran Yus dengan judul Siti Mercedes.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Menurut kewarahilan kali tak hadirkan lagu yang gelake le Yahmin di Ule Kareng ngen Bunda Jariah dari Lungbata. Semoga kamu bahagia. Tatambung lo acara sireboh nawarih getanyo yang katrip gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahilun. Halo, assalamualaikum warahilun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Yana, how ni jak tanyo?
1: Aduh, kayak enak kan. Ini mati lampu kan, Nurul.
0: Oh, menang. Jadi, Kiban?
1: Dari pos Padung, kan? Jadi, digital.
0: Oh, baru nah jaringannya. Menyerat HP. Biasa, Kak, menyerat budek radio, ejet?
1: Ya, tapi mangen, eh?
0: Mangen, ah?
1: Mangen, tapi susun. Lagi kejadian mbak ule mbak tu mbak Korea yang jangan apa ada headset dengan.
0: Ya ya ya, dengan headset. Jadi
1: ada buka-buka, ada ayak gede ni, apa ya?
0: Ya, pendengar setia memang ya. Bereh tak kayak anak.
1: Betul kan, mbak radionya kan hancur karena HP di sana kamu gantung kau.
0: Ya. Berarti pakai aplikasi RRI digital kan tengah?
1: Oh, pakai digital. Makanya hanapah kan. Tuhan kan hanapah, delay ya.
0: Delay becut, menyeretan.
1: Okay.
0: Kak Yana sehat urangnya kan? Alhamdulillah Nurul sehat. Kak Yana giban?
1: Sama-sama sehat, sama Cik Nurul sehat, Cik.
0: Alhamdulillah.
1: Balu mandiin anak-anak ya.
0: Oh, balu mandiin anak-anak. Paduk ne?
1: Yang sempat tu mandi put nak uronyo.
0: Mana klik-klik?
1: Lae nabe plum. Kena iwe lae ka.
0: Yang lawa-lawa nah.
1: Betul itu je ule. Lagu mana nak tunjuk dah ramai kan? Banyak ada apa-apa.
0: Nyo giliran lo nyo anak plum nyo berdega. Lagu
1: lawan.
0: Ya.
1: Kak, dari mana awaknya yang melawan, nah?
0: Iya, nyengkanya. Nyo suka ya, nah, agak kurang-kurang siangnya, nah, Kak?
1: Nanti, jaringnya mungkin, nah, karena mati lampu.
0: Lagu apa lagu, Nurul Putra, Kak?
1: Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada mati lampu, kan?
0: Mungkin, nah, perbaikan tipe-tipe, lah.
1: Iya, betul.
0: Iya. Lagu apa lagu, Nurul Putra, Kak?
1: Urannya, kenangan bini pasi, nah.
0: Kenangan bini pasi. Cerita ulah bah. Kenangan bineh pasi. Silakan salim hanileh.
1: Salim pun kenurul. Semoga sehat sade, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
1: Menanti kemami dengan saudara-saudara lainnya, matero hayan.
0: Terima kasih bah.
1: Terima kasih. Terima kasih bang. Nah. Yang anak tema si Karah sama
0: kan? Ya lah, gak cengah tiga ke.
1: Awak kainan. Banyak tema nak, Karah.
0: Belum jauh.
1: Tak tarik buat aku, yang tak nak, hai teman. Melawan dia ni, om.
0: Nyangkanya, cikgu lulu.
1: Aduh, kalau nak kena kata punya macam dominan ratu. Lepas tu, dekti kan lu saya dekti anak punya.
0: Dekti, nah bukan kita mohon dekti.
1: Oh nah, ya dekti ke kitanya. Pokoknya ke mana mana boleh lah.
0: Terima kasih kaya apa? Iya, lagu Kamu Rempok dari Marlina Umara.
1: Oh, iya kan. Makasih Nurul.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Libya warihlon ya. Dilikat Kak Yana kagak pernah bab 7055. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam warihlon, si Nurul.
0: Iya, Bang Rusli.
2: Ya, betul.
0: Kiban haba orangnya Bang Rusli?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tengah di rumah, ha?
2: Ya, di rumah.
0: Kiban orangnya di tinan rame.
2: Orangnya golong.
0: Oh, golong ah. Mungkin dia ada ya.
2: Tapi mungkin malam ni.
0: Iya, biasa malam ni kan.
2: Ya, kan ni pun malam.
0: Okey, Bang Rusli mudah rezeki Bang Rusli bah.
2: Ya pi benda dengan tuan ni, dia kami dengan dia undang nanya.
0: Yang kenyan. Alah kiban.
2: Dengan tuan ni dia kami.
0: Ya, yang kenyan. Alah nak kasi apa? Alah kasi lemo kat nyan.
2: Bukan kami lemo yang nyala.
0: Ya, kat nyan kan le lemo. Gepelara lemo pahjai kan?
2: Ya.
0: Bang Rosli pelagu nuru puta geron ya?
2: Dolas geri.
0: Dolas gelom. Pucu dua.
2: Ringgit, dua ringgit.
0: Kiban?
2: Ringgit, dua ringgit.
0: Si ringgit, dua ringgit dari Dolas Marsal. Cenuru ilai ba? Salam salam silakan kesoh.
2: Tadi yang pola kuneru semoga nuru bisa sampai nak berkahmu berkasih sama iman yang geran.
0: Amin ya Allah.
2: Terlebih pelindung Allah SWT.
0: Amin. Menanti kerana apa?
2: Amin. Menanti yamin mana?
0: Ya.
2: Baik kahayati, kahibu jaria, kahana, kahili pegair. Kemina ni kecil yang cuma demandu nyu.
0: Enggak. Nyu tapi lagu hanam rumpok lom. Nada aku buta lagu.
2: Mana pawon ringgit na?
0: Pawon ringgit na. Pawon ringgit dari so eh? Pawon ringgit.
2: Dolasi.
0: Pawon ringgit nyu. Dari Versagam yang nak debi ya.
2: Versagam kali ya.
0: Versagam kagak eh uno.
2: Hanya untuk cendangan.
0: Yang cendangan dolar sih nah.
2: Dolar
0: sih. Okey, cenuru lemari belah no kadang na ba ente cenuru tema judul-judul yang awai Bang Rosli pegah uno ba. Menyohana baru. Menyohana baru dapatan cendangan. Cendangan nah. Biasanya. Oke. Makasih Bang Rosli.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Rosli dari Surin Warihlon ya. Dah dengar lagu Kak Yana ile bunuh gelake Marlina Umar kenangan bineh pasti.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih warahilun yang mantang setia sajan kamu BRRI Proput Banda Aceh. Kali kita hadirkan lagu Kak Yana dari Lambaro menoh ngen Bang Rusli dari Surin. Semoga kamu bahagia. Kita baca sabah pesan WhatsApp warahilun ya yang kawai ge kirim buno. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiban cuaca di sini Nurul? Alhamdulillah di sini cerah. Menyesago kamu di Woyla gepegah Lebang Muhtar cerah Nurul. Oh oh, alhamdulillah sabar encik lagi ino ya. Nurul, tolong neputa lagu dari Cut Rani, judul ji terserah bak Nurul mentang. Enggak nentu Nurul pilih tabah bah ke Bang Mohtar, judul lagu dari Cut Rani untuk dihadirkan. Dan lehnya salim-salim yang kepon ke Nurul, semoga jid getuntaskan tugas sampo on ake. Amin ya Allah. Lehnya ke kru propet tanpa terkecuali. Sehat sabi ya wak drone memandum. Amin ya Allah menancik kerana bah Bang Mohtar sekeluarga. Lehnya lom hana tuo ke warih-warih memandum dari A sampo Z pokok jih tanpa terkecuali. Semoga awak drone inan sabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menanci kawak drone di Sinan Bau Muhtar di Woyla Barat ya. Di Woyla apa ge pegah agaknya? Di Woyla lah ya, pokoknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Muhtar atau Bang Tar di Woyla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat sabebe. Nawari kitanya yang kegepreh bak nembe 886 tangkat ile untuk wari-wari yang tengah tok-tok silakan rek nembe 7055 mantang kosong. Halo, assalamualaikum warahlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilun sayang.
1: Nah Kak Eli pagi iya.
2: Betul cari Nurul. Sampai dehek dari mana di Nurul.
1: Bakun. Pane ban.
2: Oh my god. Aiken
1: jenengnya
2: di Nurul
1: cok, di Nurul dia nya. Nah, rek cik buno rek nombor 7055.
2: Ana
1: ada lapan ada juga. Oh, menan. Yang kenya buno wadi ka Eli telepon, tapi tengah naure ni dalam.
2: Ya, kita menyewa alapan-alapanan itu kan hanya menunggu menyenauri di dalam.
1: Man haru oh kak Ladom. Ladom memang hai tenda mo.
2: Tapi orangnya
1: kan ibu kan ibu kan dia kan ngahe. Kak Eli dengar apa ke?
2: Ya, Kak Eli tengok potong-potong sayur kangkung.
1: Sayur kangkung. Ya, ya, ya.
2: Yang
1: kena gaya wajur lah, baik kena tengok. Yang kena. Ya, cak uro-uronya. Kiban? Kak Eli nyo lagu pelagu dah putar karena suka Eli lagi kurang-kurang sayangan nyo.
2: Oh yo lagu dari nyo mantang Kusun Bahtera Cinta dari Marwan L ya.
1: Bahtera Cinta Marwan L. Good. Salim-salim ke sok kak?
2: Salim yang pun yang tidak nurut tetap semangat sabinan, usaha wafiat, berkah umur berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga tidak nurut bah.
1: Amin ya Allah.
2: Untuk Pak Mukhtar di Woyla Indu kanya.
1: Oh Woyla Indu.
2: Ya semoga berusaha keluarga wanya dia dan Bang Amir Mahmud Ci di Woyla, ya dupa Woyla apa timur zon. Kok jadi Woyla lah wanya semoga berusaha berbahagia mandirum Ci.
1: Amin.
2: Untuk Kak Rizka Yana berusaha wafia lah.
1: Amin ya.
2: Semoga berusaha. Menadi ni yang Kak Eli jauh orang minggu apa ni karena Kak Eli mai UMKM Kak Eli. Cuma karena nak kesempatan tu jah di Nurul kan.
1: Padahal orangnya ramai yang tru. Nur pikir nak Kak Elija Nur pre-pre.
2: Ya, bukan acara keluarga. Kak Elija pikir kan di luar siap bapa dua rupa je sampai popo siap ni Cik Nurul.
1: Oh, menang.
2: Kan mungkin dah jalan lah betul kan. Jadi menang lah. Mata-mata lain lah. InsyaAllah lah. Kaya doa bergerak langkah oleh Allah. Mengukur dengan Dik Nurul.
1: Amin. Ya Allah.
2: Untuk Bunda Jariah si semoga bersehat di Lumbata. Untuk Yahmin lah. Berkah di Cik Mak Ayu ke Yahbili ya.
1: Yahmin.
2: Ya, amin. Amin. Semoga memang Yahbili. Yahmin. Semoga bersehat Sabi dan kemandu-mandu yang nanti ngamantau, semoga bersehat mandu dan nyawa di Nurul Ba.
1: Amin ya Allah. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli dari Pagi iya ya. Lagi pakan hana getamong Kak Eli buno wate. Oh wate getelpon li Kak Eli pakan hana ge ken kiban hana ge ken sedang sibuk menan ya. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk mungkin karena na Nurul angkat wari-wari yang lain tapi red warihnya ya. Ana Nurul wate red. Jadi oh getelpon li Kak Eli itamong. Cuma ana Nurul le karena Nurul pikir karena orang preh ya. Diliket Kak Eli kagak preh ba nemboi 886 klai. Le Bang Amir Mahmud. Halo, assalamualaikum Bang.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amir Mahmud di wilayah.
3: Bang, gimana Bang Jaka di Benate?
1: Alhamdulillah cerah di Tina Giban.
3: Bu sama Adi.
1: Oh iya, alhamdulillah.
3: Kamu sama seum kan kamu di wilayah ini.
1: Saban, Tina menanjit. Getah tuh
3: Cuaca ya,
1: Mak? Yang kenyan. Mendung pi hana, hana tepe, hanawan pi.
3: Ya, betul.
1: Bang Amir,
3: gimana Bang?
1: Hana temang, ronyo.
3: Jadi, baik putus dengan tuan kami, aku beri tanda mendang.
1: Lagu apa lagu dah putar kerana?
3: Lagu hana payah ni.
1: Okay.
3: Jadi, dia utang-utang lain di kawasan barat. Kekal dulu lah, jadi terkira lagu. Hana pertua kalau itu lagi, nak? Jadi, sendam yang kepon buat Kak Eli, tanya sendam yang paling mamah, ya? Jadi ni jajak lah balon Kak Eli lon di Ulu Pulau Kecamatan Wila Barat, ibu kota Kecamatan Pasimali lon.
1: Wila Barat berarti ya.
3: Adanya buat Kak Inong sendam yang paling mamah dari lon tuan. Buat Nur Hayati sendam yang paling mamah. Buat makcik Hana Tawakit sendam yang paling mamah aku kenang sepanjang masa. Olehnya buat penia cantiknya, kalung je, kalung the best, ku kenang sepanjang masa lah. Olehnya bandung-bandung lah, ngong-ngong tengok yang kata mau, yang dalam demo, tak mau lagi punya mentah nak watai yang menanda pegah lah.
1: Terima kasih Bang Amir Bang.
3: Jadi masalah lagu berarti ku tunda le ya gitu no nyo na manga badan na manga tumambu manga tau nyo kulake lagu mana nah nyo na tada ada bupi ku kon pihak badan nah
1: oh mana bele je ibu teh bi no cuaca kan
3: ya Kasihlah mana cik nak apa beli penyang sayang yang dilekok no mengingat cik. Sabuk.
1: Good. Good.
3: Dinan. Good. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amir Mahmud dari Woyla. Dilikat kenyen kagak pernah bapak tujuh nol lima lima. Karena Bang Amir tak nyoh naga laki lagu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dek Nurul.
1: Iya, Cik Ni Codli.
4: Ya.
1: Gimana orangnya Cik Ni? Sehat?
4: Sehat, alhamdulillah. Balik orang bukan, Dek Nurul.
1: Oh, puyak belanja orangnya.
4: Come on, ini rumah dia pekan.
1: Oh, pekan. Pekan Selasa. Belanja,
4: Selasa
1: oh, titik urus Selasa. Nah, pekan yeah. Selasa mana?
4: Ya, yeah, Selasa mantan kamu.
1: Oh, pupu ke Mekat, dumpu nah.
4: Dumpu ni orang yang bawa kaya di kalian.
1: Pucik ni belum pun?
4: Oh, ramai. Bawa ada dumpu, bawa Jepang.
1: Bawa lagu Jepang.
4: Apa bibi?
1: Ya.
4: Nenek macam.
1: Truk jajan-jajan kuih-kuih na. Nyo pertemuan uronyo jak tagun.
4: Ya.
1: Pertemuan uronyo jak tagun, temuan bu apa?
4: Engkol. Raya matanya.
1: Engkol raya mata. Tunggu. Ya. Cek ni lagu apa lagu Nurul putar kerana?
4: Bungong jantung hati.
1: Bungong jantung hati dari Fiza sama Fiza.
4: Ya.
1: Yeah. Nurul ni.
4: Melati.
1: Bungong jantung hati. Nyok kamu rempok ber.
4: Yeah.
1: Salim ke so Cik Ni.
4: Salim udah Nurul ni le. Semoga selamat imam, dan suci, sehat sekeluarga, betul enggak dan suci sekeluarga.
1: Amin ya Allah. Cik Ni mana cik ber?
4: Yeah.
1: Ke salam.
4: Yang Kak Anggi. Kak Cun Barita.
1: Ya.
4: Cik Mas, Kak Yana, Pak Capi, Dek Juli, dan kemandu-mandu-mandu.
1: Enggak, terima kasih Cik Ni.
4: Enggak, sama-sama Dek Nurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Ni dari Codli Warihlon ya. Bu Nona Gedamong Kak Eli dari Pagi Ia gelake lagu Marwan duet dengan Yelsi ya. Judul Ji Bahtera Cinta. Bang Amir Mahmud semoga mubahagia dengan dua buah lagu yang gelake Lika Eli dengan Cik Ni.

Demikian, Sirebook, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.05 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung di acara Sireboh Siaran Informasi Budaya Obrolan dan Hiburan edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Dan semoga sudah berbahagia semuanya ya. Yang belum sempat bergabung di hari ini, semoga bisa Allah berikan kesempatan untuk kembali bergabung di Sireboh mendatang. Warihlon, dari studio masih kami temani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan insya Allah untuk kebersamaan kita hingga sampai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Warihlon, satu nomor lagu bersama Ferdianoza, duet dengan Vira Julia, Rindu Ngon Gaseh. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Terima kasih Warhelon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.39 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Warahmatullahi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda dari pagi tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang Indra dengan Anda. Terima kasih untuk kebersamaan yang hari ini dan sampai jumpa di lain kesempatan.

Pada Senin kemarin, langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kuniraya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taufik menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayah Joditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Hari ini Abang Po, pendengar Perompat ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Perompat Jakarta dan Perompat Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perompat Pontianak, dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana? Aman?
2: Alhamdulillah, tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
1: Betul. Soal di story teman Ayu itu, aduh, masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat penuh.
1: Ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga nih Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya, ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di
1: beberapa hari. Iya, betul. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau itu juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural, dan beliau ini juga apa namanya baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga.
1: Oke.
2: Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih Abang Po, pendengar Perompat ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Perompat Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga di telepon WhatsApp di 0811 570 0043.
1: Oke, siap. Nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Perompat ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Perompat ya. Nanti di Perompat Jakarta di 0213504510. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Perompat ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Oh, via online bersama, ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung ya, Bang Hidayat.
1: Sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Oh, lagi di
2: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilannya Bang Dayat.
1: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, mute, masih mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Okay, boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
1: oke, siap.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Sehat, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya Bang Ibeng ya.
2: Oke, siap.
1: Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talks yang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa seni lukis, Cina ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada, khususnya di Sore Budaya Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa, untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas, sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
3: Aman.
2: Oke. Okay. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nih, boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
3: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu? Tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala lukis disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Jadi, tapi di upload ke pusat.
2: Lolos
3: gitu ya, ceritanya itu.
2: Kurasi awal lah gitu ya. Nah.
3: Ya, dinilai di pusat. Jadi saya tidak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih, khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak.
2: Kenapa Bang? Banyak.
3: Mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Saya ada pameran selalu ikut. Yang mungkin yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang kita pameran di
2: Pontianak
3: itu kurang. Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Yang tapi dia juga kami berkesenian, tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
2: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya nak kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
2: Nah, sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
3: Kurang. Istilahnya mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu kan. Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak kurang, agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial gitu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
2: sejauh
3: ini memang bisa berkolaborasi dengan siapapun lah. Di mana atau apa gitu.
2: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
3: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo. Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ke-6 yang di museum. Nah itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
2: Dan juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak. Biennale Pontianak.
3: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
2: 25 September ya. Oke. Itu sekal Barat atau Sekalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
3: Sepertinya sih lintas ini. Lintas juga. Karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang. Saya pribadi diundang. Menjadi bagian dalam pameran itu. Nah, yang saya tahu mungkin sih yang mengangkat. Yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya itu arus Kapuas. Ya dari sisi sungainya lah mengambil makna atau apa. Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu juga ada literasinya juga yang berjalan ini tidak lintas seniman lintas generasi gitu.
2: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu bang kan seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit bang latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah tambah lagi sebagai seorang disabil gitu.
3: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya ada ketuanya Pak Musta'ab gitu ya itu Pak ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga olahraga itu kan karena saya memang berkecimpung di dunia seni jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya itu nggak ada teman gitu nggak ada grupnya gitu kan jadi ya jadi individu sifatnya jadi sifatnya itu memang saya berkarya itu individu di dalam di disabilitas itu tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat ngambar juga mereka pengen belajar dengan saya gitu kan boleh kita belajar sama-sama gitu kan dan memang saya dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan lomba lomba apa gitu. Sering dapat juara apa gitu. Nah mulailah terus berkembang ini saya ingin itu pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat gitu tuh yang itu lagi mencari saya mencari penerusnya
2: Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang abang sebutkan ya untuk seniman lukis itu banyak ya enggak? Dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Barat juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu. Potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
3: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Mm-hmm. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya itu. Penerimaan masyarakat, misalnya di kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima pas kita pameran keluar, orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan untuk bisa keluar pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret atau segala macam itu kan. Nah di bagian itulah masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
2: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak bang, untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih bang?
3: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
2: Banyak.
3: Saya mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih, eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
2: Oke.
3: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu apa? Persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan.
2: Masyarakat kita sini kan.
3: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya cuman keadaannya juga Melayu, banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
2: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang?
3: Ya,
2: di dinding nih?
3: Mural juga ya.
2: Nah katanya saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya abang katanya.
3: Sebenarnya enggak juga. Dulu kalau dulu saya aktif sekali di mural itu. Nah, sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural, jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri ya. Banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural dan mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu bikin mural.
2: Oke. Baik pendengar Senusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan, ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang. Ya betul kan?
3: Sepertinya itu gambar sampan kan itu.
2: Iya betul. Gambar sampan perahu.
3: Karya Bang Rudi itu.
2: Oh Bang Rudi ya.
3: Saya
2: enggak
3: jelas menengah.
2: Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat ya.

0: pertama memang bakat ya, bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi
1: Okay.
0: nasibnya lah, nasibnya menjadi. Tapi memang itu dari kecil saya kagum dengan Basqiat Abdullah dan lukis yang lain itulah yang maestro-maestro itu kan, jadi kagum sama mereka. Itu jadi oh pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu, jadi oh saya pengen jadi pelukis.
1: Okay. Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta, bisa di mana Bang Jo?
2: Ya, nanti kita akan buka di 021-350-4410. Tapi nanti Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Dai juga kita minum dulu ya.
1: Oke, okay, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
2: Iya sama, kita juga di sini panas banget.
1: Soalnya kan gini nih Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas.
2: Betul.
1: Tenggorokan tuh kering terus.
2: Nah,
1: gitu.
2: Itu kudu sering-sering minum dah, makanya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompat ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di Mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
3: Beli Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan nah, tuh Bang Dayat, boleh di.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggapi ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau. Yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional itu, tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan.
5: Ya.
4: Tapi ya, mungkin ya. Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin ya, dengan suasana ya. Vibes betul. Bali. Tapi vibe-nya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Iya. Vibe-nya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa, kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu. Goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka enggak melukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah orang-orang sudah tahu lukisan Bali.
4: Kan? Nah, kalau Kalimantan Barat macam mana? Ya.
5: Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, ada patung.
4: Lebih banyak ke alam enggak sih atau gimana sih?
5: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Di kalau sawit itu, mungkin gambar sawit gitu kan.
5: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya enggak melukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar gitu.
4: Oke.
5: Itulah yang pengen cita-cita saya, pengen saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal itu.
4: Oke. Okay. Bang Jo, ada ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita coba angkat dulu. Sudah ada siapa di mana? Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wis, anak orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong.
4: Wis.
6: Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Sungai Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng. Bang siapa? Bang Bani?
4: Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat. Assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya ada poninya juga ya. Fotonya siapa ya? Keren. Bercanda. Aduh, maaf bercanda ya.
4: Iya.
6: Ini memang temanya cerita. Kalau orang dialek ke bahasa Pontek, cerita. Orang cerita banyak cerita. Gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya di balik kampus ini pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
4: Iya, Cikgu. Silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cikgu.
6: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Mau langsung di pertanyaannya Cikgu.
6: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya Tionghoa.
4: Betul, sini.
6: Ya, tolong lo kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau etnik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modern.
4: Oke,
6: pantun dulu lah. Kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Boleh. Gas.
6: Pantun berpantun cilik. Pantunnya begini.
4: Gimana tuh?
6: Tema nyeberang pangkalan. Pakat bersampan sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Ya sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo, selamat siang.
3: Terima kasih.
5: Suku juga rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka di kampung mereka di mana kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang puaka tadi kan, ada yang mau saya angkat ke Pontianak Binel ini umpamanya tentang tadi tentang puaka, mitologi puaka dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan. Ada yang Tionghoa, kalau menurut Tionghoa kan puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan. Tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga, supaya kita bisa menjaga Sungai Kapuas.
4: Oke, Bang. Ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
3: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
4: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
5: Saya udah bikin karya itu udah. Karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi dari saya bikin agak kritik gitu kan, kritik sosial gitu, apa kritik gitu. Ya untuk orang-orang elit lah gitu, mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan, mereka nggak ngabisin banyak lahan gitu. Ya mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di campur atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu, tapi karena ada gerakan apa ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini gitu.
4: Nah itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni, instalasi yang dimana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah, bagaimana nih Abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
5: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
4: Simbol.
5: Enggak vulgar gitu yang ya harus
4: abstrak gitu ya.
5: Ya sejenis surrealis gitu kan. Surrealis atau ya apa pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karyanya Mbak Wujud juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri. Ya ciptakan sendiri jadi punya multi tafsir gitu. Yang sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam gitu dan
4: seterusnya gitu. Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
5: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
4: Nah, ya.
5: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
4: Masih bisa ya.
5: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga, jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
4: Oke, Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Jo?
3: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih Bang Dayat ya. Ini ada
4: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi Bang Jo?
3: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tips yang mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
5: Oh ya, kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block lah.
3: Iya.
5: Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide saya jalan ke warung kopi, ngajak kawan ngopi ngobrol tentunya dengan kawan-kawan yang punya inilah punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
4: Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
3: Ngopi kan ya.
4: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit kopi shop gitu.
3: Iya.
5: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
3: Iya.
5: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya kita ada ide baru
4: gitu. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Bang Dayat, sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah Abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu. Udah berapa banyak yang sepanjang Abang berkarya di Kalbar nih gitu.
5: Oh, mural itu kalau yang Di bandara ada, di bandara Supadio ada.
4: Nah,
5: di atas bandara. Nah, tapi itu ukuran 100 meter gitu kan.
4: Mm-hmm.
5: Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
4: Oke.
5: Okay. Nah, terus yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan.
4: Mm-hmm.
5: Mural Pecinan yang agak viral itu.
4: Betul.
5: Nah, itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan gitu, orderan di rumah-rumah orang. Rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
4: Oke, Bang. Tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang? Dalam dunia Abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih Bang? Gitu.
5: Seniman harus pandai menghemat. Karena kalau untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan tapi bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
4: Bang, okay. Penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai, wih mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih Bang?
5: Ya itu sih kita maklumi lah ya, untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi. Dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Nah, itu kendalanya. Ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, khususnya Pontianak ini, kalau untuk nilai jual memang belum bisa tinggi lah gitu. Ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang koleksi juga. Karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal. Tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu.
4: Meskipun
5: harga pesanan lebih mahal, agak lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya saya, bagi saya sudah senangannya ada di batin. Kurang hitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah.
4: Ya, yang udah keluar gitu.
5: Yang ada di rumah 50-an.
4: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
5: Yang orderan sih saya enggak pernah menghitung.
4: Jadi Abang lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
5: Iya.
4: Oke.
5: Kita sempat saya ngumpulin ada 100 lah gitu, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
3: Oke, jadi ada lumayan yang... banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng. Atau juga melukis yang baik itu bagaimana gitu.
4: Oke, langsung Bang Dayat. Gimana?
5: Itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu Saya juga mengajar anak-anak ya, ekskul itu kan, mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi itu.
4: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
5: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Penting diarahkan. Ya, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat, gitu ya. Gambarnya di situ, jadi nggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya.
3: Jawab ya Pak Sep ya, semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Perempat. Mau anak-anaknya nih coret-coret tembok doang nih ya, dia kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah Bang Ibeng nih, sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 4 sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibeng.
4: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
5: Kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini, saya harap ada muncul lagi ya, setelah saya mungkin ada lagi. Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat gitu.
4: Itu saja.
3: Siap. Ya benar-benar ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni, mungkin dari Indonesia gitu, supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, senang girang gitu ya. Siap dah Bang Dayat, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
4: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
3: Iya, sama, kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya, kita sama-sama ya.
4: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
3: Iya, betul sih. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
7: Propet budaya anu nanggrok.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warilun dimanapun Anda berada, yang terus stay tune ya di 88,6 MHz Pro 4 RRI Banda Aceh, Suara Budaya Nusantara. Kembali bersama saya Juli Ani yang akan terus menemani warilun semuanya hingga nanti tuntas insya Allah sampai pukul 16 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat ya. Di kesempatan hari ini juga awal jumpa kita ada lagu-lagu yang sudah saya pilihkan ya. Semoga lagu tersebut bisa menghibur dan bisa membuat suasana di siang ini lebih menyenangkan. Dan khususnya nih buat warilun yang sedang melakukan kegiatan, baik itu di instansi pemerintah terkait maupun di tempat-tempat swasta, semoga kegiatannya berjalan lancar sesuai dengan harapan kamu semuanya ya. Baik, untuk informasi juga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat ada Pro Dangdut yang pastinya hingga ke pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Baik, untuk berikut ada Palambak dengan Galak-galak ku Tak Sigo ya. Lagu ini juga aku spesialkan buatnya seluruh warihlun yang masih terus stay tune di awal jumpa kita. Selamat mendengarkan aja.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Proput budaya anu nanggrok.

Ya, oke, okay, baik Warilun, di manapun Anda berada yang terus stay tune ya di 88,6 MHz, yaitu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan dan juga sudah mengantarkan kita ke pukul 14:24 waktu Indonesia Barat ya. Satu informasi di sini yang sudah saya pilihkan, yang saya kutip dari rri.co.id, ketersediaan dokter anestesi di Aceh itu katanya masih jadi tantangan ya. Oke, langsung aja nih. Di mana kebutuhan dokter anestesi terus meningkat seiring perkembangannya layanan kesehatan dan juga bertambahnya tindakan operasi serta penanganan pasien kritis. Namun, pemetaan tenaga dokter anestesi di Aceh ini masih jadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bersama katanya ya. Oke, di sini ada dokter Edi menyebutkan masih terdapat daerah yang hanya memiliki satu atau dua dokter anestesi sehingga beban kerja menjadi cukup berat katanya. Oke, kondisi ini juga tidak hanya berkaitan dengan beban kerja tetapi juga menyangkut tuntutan keselamatan pasien yang harus dijaga oleh dokter anestesi ya. Dan juga ia mengatakan dokter anestesi ini dituntut bekerja dengan tingkat ketelitian tinggi meskipun menghadapi jadwal jaga yang memang berat dan juga tekanan pekerjaan yang sangat besar ya. Itu dia sekilas informasi ini, Warehlon, dimanapun Anda berada yang terus stay tune. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita semuanya. Kembali kita dengarkan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan. Untuk berikut ada lagu miliknya Elvida dengan Gasih Sayang Mah.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu mupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu mupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai

Ngopet budaya anu nanggro. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang berbahagia, dino kaji tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis

0: Ya baik, assalamualaikum nih warihlun dimanapun kamu berada, terus stay tune ya di frekuensi 88,6 MHz. Kalau udah ada musik back sound pro dangdut ini pasti pada kangen dengan lagu-lagu dangdut ya. Waduh, belum kita buka langsung ada dering-dering gitu ya. Kita sapain aja ya, boleh ya. Langsung kita sapa penelpon pertama yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum pro dangdut.
1: Waalaikumsalam bro dangdut, adalah kita Kak Juli.
0: Iya, ada Cik Mat nih.
1: Iya.
0: Cik Mat suaranya kok kecil banget ya?
1: Kecil suaranya.
0: Iya, kecil banget mungkin karena jauh ya.
1: Iya, jauh apa dekat? Dalam HP-nya dalam mulut Cik Mat, dalam Cik Mat maksudnya.
0: Dalam mulut ya Cik Mat ya. Cik Mat mau dengar lagu dari siapa nih?
1: Mama Papa.
0: Mama Papa dari
1: siapa aja boleh?
0: Mama Papa ya. Oh, iya. Salim-salimnya buat siapa?
1: Nah, salam-salamnya untuk Kak Juli, sekeluarga, selama iman dunia akhirat. Setelah itu untuk mama papa. Untuk Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Jiria, Wak John, Bang Japan, Ayah Gas, Bang Amri, Bang Basri, dan semua-semuanya.
0: Oke, okay, baik. Lagunya dari Mansur S, Elvi, dengan Elvi Sukaisi ya.
1: Oke, makasih banyak Kak Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, ada Cik Mat nih, pendatang pertama ya di Pro Dangdut yang sudah kita terima. Request lagu Mama Papa miliknya Mansur featuring Elvi Sukaisi ya. Langsung kita sapa yang sudah masuk ini. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita.
0: Orang Samahan nih, mau dengar lagu dari siapa? Pak Amri mau dengar lagu dangdut dari siapa?
2: Dari Roma Irama aja.
0: Roma Irama, judulnya?
2: Angin.
0: Angin, apa?
2: Angin.
0: Oh, Ani. Oh, iya. Salim-salimnya buat siapa?
2: Salam-salamnya apa nama buat Deli ini, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin. Makasih Pak Amri.
2: Iya, sama-sama deh. Kemudian tema baru. Makin lamar kanda dari lumut ya, ya api ulah kering.
0: Ya.
2: Baru Sri Surin.
0: Iya, ya Pak Marsli ya. Tetangga Juli nih ya.
2: Kak Hayati Korea, Ayah Agaf, Lampulo, Kaili, Pagarain.
0: Baik, makasih.
2: Ya, makasih banyak, Rili.
0: Sama-sama, Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sesi pertama sudah ada dua penelpon ya di Pro Dangdut. Kita cukupkan dulu nih warehlon. Kita dengarkan dulu lagu dari Nyamancur Mama Papa yang sudah di requestkannya oleh Cik Mat yang ada di kawasan Lembaru.

0: Warelon. Itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan miliknya Roma Irama dan juga ya langsung aja deh kita sapa di sesi kedua yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warelon saya.
0: Kakak Yana, apa kabar Kakak Yana?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
0: Ikas ya Kak Yana ya. Kak Yana mau dengar lagu dangdut dari siapa?
1: Ini pelepas lelah nih, soalnya lagi buat tutup sumur nih.
0: Sendiri aja Kak Yana ya?
1: Kak Yana lebih suka sendiri buatnya.
0: Nggak jalan.
1: Kalau ada suruh tolong ntar kalau dia kerjanya tuh ketok palunya kayak orang nggak makan gitu kan? Iya. Yeah. Kena marah ya.
0: Baik, Kakak Yana mau dengar lagu dari siapa?
1: Dari si ini aja deh. Bang Ipul.
0: Ipul Saipul.
1: Saipul Jamil. Ya. Jangan bilang-bilang deh.
0: Oke, jangan bilang-bilang. Ih, seru nih lagi.
1: Jangan bilang-bilang kayaknya lagi buat tutup sumur ya.
0: Baik, salam-salamnya buat siapa?
1: Salam kata? Pertama buat Lili, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Terus
0: makasih,
1: buat Dekti, dapat ada Dekti belum?
0: Belum masuk Kakak.
1: Oh, belum ya. Soalnya Juli cepet buka, jadi kayaknya kan bukanya di jam 3 pas ya?
0: Ini kurang 5 menit Kakak, karena teringat nanti ada azannya kelakut kan.
1: Iya benar. Karena kan waktu kita kan udah sempit kan.
0: Baik.
1: Terus buat Cik Mamat juga, buat Kak Eli, buat Kak Ngom juga, buat Bang Basri, buat apa tuh Pak apa tuh?
0: Pak Amri, Pak Cik.
1: Bukan.
0: Pak Sri.
1: Pokoknya itulah semuanya ya.
0: Oke, baik.
1: Mau bilang siapa?
0: Baik.
1: Oke, terima kasih Julia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Kayanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kak Yana di Lambaru ya. Kita sapa yang berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut adalah kita.
0: Kakanda.
1: Iya benar.
0: Yee, udah kenal kan suaranya kan?
1: Hari ini pinter ya.
0: Iya ya, kenapa ya? Saya udah kenal deh sama Kak Jariani. Lebih-lebih deh.
1: Iyalah, ya kan tambah hari kan tambah kenal terus.
0: Makasih Kakak ya.
1: Tak kenal maka tak sayang, kan gitu.
0: Benar Kakak. Kakak Anda mau dengar lagu dari siapa?
1: Hari ini lagu dari Roma Irama, Syahdu aja ya.
0: Syahdu, udah tadi barusan kita dengarkan.
1: Oh,
0: dari
1: Ani. Ya. Aduh, gak denger sih tadi.
0: Iya nih, gimana nih kan.
1: Aduh, dari siapa ya?
0: Naila?
1: Enggak, dari Dayu Age aja tambah.
0: Dayu Age, tambah ya salim-salimnya buat siapa ya, Kakak? Iya.
1: Salam-salamnya pertama buat Yuli.
0: Makasih Kak Kanda.
1: Selamat tugas saja sampai tuntas.
0: Amin.
1: Ya.
0: Makasih Kak Kanda.
1: Ya itu semuanya jadi ibadah.
0: Amin.
1: Terus buat yang udah masuk Pak Basri, Pak Amir, Pak Amri, Pak Amir juga. Buat Ceman.
0: Iya.
1: Terus buat semua aja ya.
0: Baik, terima kasih Kak Kanda.
1: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, itu dia dua penelpon yang sudah hadir. Tadi cowok-cowok, sekarang cewek-cewek. Oke, langsung aja deh kita dengerin lagu dari Saipul Jamil, Jangan Bilang-Bilang, miliknya Kak Yana.

0: Ya baik, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan. Semoga bisa menghibur kita ya. Langsung aja kita sapa sesi ketiga. Ada siapa?
1: Halo Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, waalaikumsalam.
1: Maci. Wana. Alhamdulillah Maci udah masuk. Maci mau denger lagu dari siapa nih Maci? Baru jaga Bu Maci ya. Maci mau denger Iya, Maci sama di sini juga. Cuacanya panas. Maci mau denger lagu dangdut dari siapa?
2: Lagu satu yang seenak sama Yuli.
1: Ya Allah jangan Maci, saya juga enggak tahu nih.
2: Macam mana? Mahanji bikin. Lehannya tu pula dah. Mahan manusia macam mana? Gadis manusia. Gadis manusia.
1: Hadis.
2: Gadis manusia.
1: Gadis Malaysia.
2: Nanya kon pertanyaan di sini. Kalau kurang banyak.
1: Okay baik. Macam salam salam ke sok macam.
2: Alim ke dah yang sini lah. Semoga sehat mudah sakit penyamu. Sehat badan tawar rok jalanan.
1: Amin.
2: Kedua lagi ke Pak Pak Amri. Ke abang kau lah ngonya kena. Kak mau abang jom kak mau you. Susun dah mandu-mandu mudah hari.
1: Pak Johan lah. Jik terima kasih makcik.
2: Salim. Alim ke dah dah sana sehat badan. Masa ke badan penyamu.
1: Amin.
2: Terima kasih. Di rumah semoga sakit. Selamat iman bagi bezau.
1: Amin. Iya baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maci. Terima kasih banyak-banyak untuk Maci ya. Sudah kita pilihkan lagunya milik Yunus dengan Gadis Malaysia ya. Masih kita tunggu partisipasinya. Warehlon satu lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Ya, Kakak Hayati, kenapa lemes banget?
3: Buat ketiduran tadi. Iya.
1: Kakak Hayati enak, bisa tidur siang ya.
3: Iya, mumpung nggak ada kerja, ya kan?
1: Alhamdulillah, Kak Hayati mau dengar lagu dari siapa?
3: Dari Intan Ali ya.
1: Intan Ali judulnya Kakak?
3: Tak mau.
1: Tak mau. Ayo, iya. Salim-salimnya Kakak.
3: Salam yang pertama buat Dek Juli, semoga sehat sekeluarga. Buat yang sudah masuk, ada Kak Ana, Cik Mamat, Pak Amri, semua-semualah ya.
1: Iya, baik. Ini memang dari Intan Ali ya Kak ya, tak mau ya.
3: Iya.
1: Aku nanti di pintu surga bunga-bunga cinta, tak mau kok enggak ada nih ya Kak ya.
3: Kalau enggak bunga-bunga cinta aja boleh juga.
1: Gitu ya. Boleh, bunga-bunga cinta ya, Intan Ali ya.
3: Baik, bukan Intan Ali. Nais Larasati.
1: Nais Larasati.
3: Iya, tak mau.
1: Oke, bentar ya, Nais Larasati ya. Salim-salimnya Kakak.
3: Sudah tadi semua-semua aja.
1: Oh, ya, oke, baiklah. Oke, baik, makasih ya Kakak ya.
3: Iya, gimana tuh lagu ada?
1: Ada, alhamdulillah. Tak mau ya. Baik, ada. Makasih Kakak.
3: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, Warilun sudah dua yang sudah hadir, Macik dan juga Kak Hayati nih. Kita dengarkan dulu lagu darinya Yus Yunus dengan Gadis Malaysia.

0: yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa menghibur kita. Langsung aja kita sapa yang sudah masuk ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Aduh, terputus nih ya Warilun ya, karena ini di sesi terakhir ya. Kita terima dua penelpon ya, dan insya Allah untuk lagu-lagunya nanti akan kita hadirkan sesudah pelaksanaan ibadah sholat asar yang akan kita laksanakan nanti tepat di pukul 15 lebih 40 menit ya waktu Indonesia Barat ya. Baik, langsung masih kita tunggu partisipasi Warilun semuanya yang mau ikut berpartisipasi dalam program Dangdut ya, lagu-lagu spesial semuanya. Langsung aja telepon di 0651 470 55 ya. Kita sapa yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita di Uni
0: dengan Yabit.
2: Dengan Yabit.
0: Iya, gimana nih Yabit, mau dengar lagu dari siapa?
2: Lagu Roma.
0: Roma udah Yabit, tadi dari Pak Amri.
2: Ya. Apa juga yang belum?
0: Apa yang belum? Yang belum dari siapa ya? Enggak hafal sih sebenarnya lagu-lagu dangdut nih. Dari siapa ya?
2: Lagu Ona Sutra aja ya.
0: Ona Sutra belum. Oke, okay. Ona Sutra judulnya?
2: Judulnya Redo, Redo aja anak Roma ya.
0: Redo. Oh, oke, okay. Rido Roma. Rido Roma judulnya?
2: Judulnya apa?
0: Rido Roma banyak bentar ya, saya dulu nih ada menunggu cinta segitu.
2: Ya menunggu aja ya, menunggu aja.
0: Baik, salam-salamnya buat siapa ya Bit?
2: Salam-salamnya Madik Juli, selamat iman dan akhirat di Juli.
0: Amin.
2: Sampai jumpa Kainan.
0: Makasih ya Bit.
2: Kak Eli. Kak Hayati, Syekh Mat, Wadun, Kak Jucu. Saya semua-semuanya Pak Mari lagi.
0: Iya baik, makasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nyayah Beat yang sudah hadir request lagu dari Roda Roma ya. Masih kita tunggu partisipasinya. Satu lagi nih penelpon yang pastinya bisa langsung hubungi di 0651 470 55. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Yang kita ada kita
0: Bang Dika.
3: Iya Kak Juli.
0: Mau dengar lagu apa nih?
3: Lagunya Sejengkal Tanah aja Kak Juli ya.
0: Sejengkal Tanah ya, dari siapa ya Bang ya?
3: Dari Revina Alfira Kak.
0: Revina, oke, okay. Salim-salimnya.
3: Salim yang pertama untuk Kak Juli, semoga Kak Juli sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Terus salam juga untuknya Cik Ma, juga Cik ini ya. Terus Pak Amri tadi.
0: Iya benar.
3: Bang Basri. Untuk semua aja Kak yang lagi dengerin Pro Dangdut tentunya.
0: Baik, terima kasih.
3: Iya, sama-sama Kak Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasihnya buat Yabit dan juga buat ya Bang Dika. Satu lagi penelpon ya, nanti insya Allah lagu-lagunya kita hadirkan setelah pelaksanaan ibadah sholat asar, karena di mana satu menit lagi gitu ya. Kita sapa aja yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut adalah kita ya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Kakak Ina ya?
4: Iya betul.
0: Iya, karena lembut ya, beda suaranya dengan Kakak Ina, masya Allah. Kakak Ina mau dengar lagu.
4: Berkabar Kak Yuli.
0: Alhamdulillah sehat Kakak Ina.
4: Ya.
0: Kak Ina mau dengar lagu dari siapa?
4: Hari ini dari siapa ya? Kita apa? Kita Alfia.
0: Cita Alfia, bentar ya. Judulnya apa nih kakak?
4: Gaun Merah.
0: Gaun Merah, siap. Salim-salimnya.
4: Salimnya yang pertama buat Kak Yuli, selamat tunggal nunggal, sehat selalu.
0: Amin.
4: Itu buat Bang Dika tadi berusaha ya. Kak Jirisa Bang, Kanda Jaria, Kak Isa, Kak Diana, semua lah ya.
0: Iya, baik.
4: Dengar ya.
0: Baik, makasih ya.
4: Sehat terus ya.
0: Amin.
4: Buat Kak Yuli, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih buat semua wari-wari lun yang sudah hadir. Ada tiga penelpon ya, sesi yang terakhir. Pastinya kita cukupkan ya, karena di mana untuk berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat asar ya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Terima kasih, kita pamit ya untuk Pro Dangdutnya.
5: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabba illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

itu dia lagu darinya Revina Alvira dengan Sejengkal Tangan yang sudah dimintakan tadi darinya Mandika. Dan untuk terakhir ada lagu darinya Kak Ina ya, yang dimintakan satu lagu miliknya Vita Alvia dengan judulnya Gaun Merah. Langsung aja kita dengarkan, dan ini lagu terakhir untuk Pro Dangdutnya pastinya ya.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Pindah ko dulu nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mi hain jerkan ko, sana ko dulu nah.
2: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru ko mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
2: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan ko curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesian tamuku di rumah.
2: Mah terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang mengumpulkan

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2 hingga 3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

itu dia lagu darinya Iwang dengan Aleh Paki-Paki yang sudah mengantarkan kita ke pukul 16 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Selamat sore buat Warilon semuanya yang masih terus stay tune di 88,6 MHz atau di AM 1251 kHz ya kali ya. Aku juga belum pahamnya. Oke, buat Warilon semuanya yang masih terus stay tune di Perompa Air Banda Aceh Suara Budaya Nusantara. Itu dia lagu-lagu yang sudah saya pilihkan. Semoga bisa menghibur kita semuanya. Kebersamaan kita sesaat lagi di pukul 16 lebih 30 menit ya. Ada dua lagu lagi yang akan aku hadirkan ya, yang pastinya untuk menemani Warilon semuanya. Semoga lagu ini juga bisa membuat suasana di kesempatan sore ini lebih menyenangkan. Lagu miliknya Sigupai Alstar dengan Resam. Selamat mendengarkan.

0: Yo!
1: Cut! Bahan.
0: Han aja deh kamu kawin ka doyong. Beselo, udip kon etno, inong konsidro. Ya tam lagu ya.

Anda Brandon terus stay tune ya, dimana kebersamaan kita berakhir. Insya Allah jumpa di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Aku pamit akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 16.33 menit waktu Indonesia Barat, sore Helen, dalam suasana sore yang cukup cerah, secara hati kita yang sedang berbahagia. Kalau hati sedang tak berbahagia, berarti sedang mendung ya. Oke, menemani suasana sore sore Helen, tetap bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Jangan-Jangan Mameh dari Tanoh Rencong.

0: Shepherd Budaya Anu Nanggrok.
1: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
2: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
1: Loh, kamu nggak sekolah?
2: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
1: Terus, sekarang kamu mau kemana?
2: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
1: Nggak pengen sekolah ya?
2: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
1: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
4: Warihlun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Bung.
1: Aduh, Bang.
0: Segala pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

a Pamplosal akan dirayakan puncaknya batangai Sibla September 2026. Dan warian dalam rangkaiannya banyak acara.

0: Warilan kita jelang lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Polairut, Polres Aceh Barat, ASDP dan Basarnas pos melabuh ke Pelabuhan Bubon Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dilaporkan Tata Maulizar.
2: KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas Pos Melabuh ke Pelabuhan Bubon Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat setelah mengalami gangguan pada propeller akibat terlilit tali jangkar kapal lain sekitar 8 mil laut dari Pelabuhan Bubon. Komandan Tim Operasi Posar Melabuh Budi Perdana Yandri mengatakan tim melakukan penarikan setelah menerima informasi kapal tidak dapat bergerak akibat gangguan pada sistem penggerak.
3: Untuk kejadian, lokasi itu sekitar dari travelnya itu 8 mil dari lokasi pelabuhan ini. Untuk penyebabnya adalah sangkutnya tali di propeller ataupun baling-baling kapal. Akhirnya kapal tidak dapat bergerak.
2: Proses evakuasi berlangsung dalam kondisi cuaca laut yang cukup menantang dengan kecepatan angin dan gelombang yang membuat tim harus berhati-hati saat menarik kapal. Yandri memastikan seluruh penumpang dalam kondisi aman dan terkendali hingga kapal berhasil disandarkan di Pelabuhan Bubon. Salah seorang penumpang, Cici Magfirah, mengaku mengalami trauma setelah kapal terombang-ambing selama berjam-jam dan para penumpang sempat diminta berdoa sambil menunggu pertolongan.
4: Kata kapten lagi, bagi masyarakat semua yang dalam kapal, kita berdoa semoga ada pertolongan yang membantu kita. Alhamdulillah datang itu kapal menolong kami untuk ke Pelabuhan Bubon. Kami sebagai penumpangnya sangat trauma, Pak.
2: Berdasarkan data yang diterima, KMP Teluk Sinabang dalam perjalanan tersebut mengangkut sebanyak 287 penumpang. Seluruh penumpang ikut dievakuasi bersama kapal hingga akhirnya KMP Teluk Sinabang berhasil bersandar di Pelabuhan Bubon. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Saudara pendengar, Dinas Kesehatan bersama Dinas Sosial Aceh Barat lakukan penanganan terhadap Akbar, remaja dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabuh Arif Rizalul.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat bersama Dinas Sosial melakukan penanganan terhadap seorang remaja yang bernama Akbar dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi Akbar sekaligus memastikan penampingan dan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal. Saat ini pihaknya terus melakukan penampingan dan juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pola pengasuhan dan penampingan yang sesuai dengan disabilitas intelektual itu.
6: Ini memang dalam pengawasan. Sebenarnya dia bukan ODGJ, tapi anak dengan retardasi mental, IQ-nya tuh rendah. Nah, muncul gejalanya seperti ODGJ itu karena pola asuh kepanikan orang tua menghadapi anak-anak yang retardasi mental tersebut, sehingga dia terkesan seperti anak yang yang gangguan jiwa. Meskipun demikian, karena pola asuh yang terus-menerus yang tidak sesuai dengan bagaimana mengasuh anak-anak yang retardasi mental, sehingga dia kan mengarah ke gangguan jiwa. Mengarah, belum terdiagnosa saat ini dalam pengobatan dan pengawasan teman-teman puskesmas. Jadi untuk anak ini belum dikategorikan ODGJ.
5: Untuk memastikan penanganan berjalan terpadu, Dinas Kesehatan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial bisa mencari solusi terhadap kondisi keluarga dengan membantu upaya penyediaan tempat tinggal yang lebih layak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap dengan adanya dukungan lintas sektor dan kepedulian masyarakat dapat membantu Akbar memperoleh penampingan yang tepat dengan lingkungan yang aman serta pemenuhan kebutuhan dasar sebagai kualitas hidup dapat terjamin dengan baik. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh dan Melabuh. Berikutnya kita akan menuju RRI Takengon. Dalam momen perpisahan yang berlangsung pada hari ke-125 program Subuh Keliling, Kapolres Bener Meriah tidak hanya berpamitan karena akan mengakhiri masa pengabdiannya di daerah tersebut, tetapi juga menitipkan pesan Kamtibmas. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
8: Suasana haru mewarnai pelaksanaan Subuh Keliling Suling Polres Bener Meriah di Masjid Agung Babu Salam, Kecamatan Bukit. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto menyampaikan bahwa kegiatan suling kali ini merupakan pelaksanaan yang ke-125 selama dirinya bertugas di Kabupaten Bener Meriah. Selain menyampaikan rasa syukur atas kebersamaan selama menjalankan tugas, Kapolres juga berpamitan kepada masyarakat Bener Meriah karena dirinya akan melanjutkan tugas di Kabupaten Aceh Timur. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, serta senantiasa menjaga persatuan dan keamanan di lingkungan masing-masing.
9: 125 kami laksanakan

0: Momen perpisahan tersebut berlangsung penuh haru. Kegiatan suling yang selama ini menjadi salah satu sarana mendekatkan kepolisian dengan masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi bersama para ulama, ditutup dengan doa dan kebersamaan bersama para jamaah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dari dataran tinggi Tanogayo, kita bergerak menuju ke 0 km Sabang. BPBD Kota Sabang memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut dilaporkan Irzam Maulana.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sabang terus memperkuat kesiapsiagaan sebagai bagian dari upaya mitigasi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sabang, Syarial, mengatakan kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan personil, peralatan serta unsur pendukung lainnya dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi. Komitmen itu sebagaimana ditujukan melalui apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan yang digelar pada pekan lalu. Dirinya mengatakan hal tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk identifikasi kesiapan sumber daya sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi potensi karhutla. Lebih jauh diterangkan, giat ini melibatkan para stakeholder terkait, unsur TNI Polri, relawan, serta masyarakat.
3: Prinsipnya di BPBD akan siap dan siaga untuk menghadapi dan menanggulangi bencana, baik secara umum lah, ya. Bencana alam, angin kencang, gempa, tsunami, longsor, termasuk kebakaran. Yang bisa kita buktikan, setiap ada kegiatan kami tetap cepat untuk menangani bencana-bencana tersebut.
2: Kemudian dirinya menambahkan mitigasi bencana tidak hanya diarahkan pada ancaman kebakaran hutan dan lahan. BPBD Sabang juga menyiapkan langkah penanggulangan terhadap potensi angin kencang maupun gempa bumi, tsunami, longsor, dan kebakaran. Penguatan mitigasi dilakukan dengan membangun koordinasi lintas sektor serta memastikan informasi kejadian dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Dikatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mitigasi bencana dengan segera melaporkan potensi maupun kejadian bencana. Kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mempercepat respon serta meminimalisir dampak bencana di Kota Sabang. Demikian, Dizam Lana melaporkan.
1: Dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar panitia Pil Kampung Sung, Subulu Salam, terima 3 aduan dugaan pelanggaran di 3 desa. Verifikasi dan rapat tim kota segera digelar. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Pemerintah Kota Subulu Salam resmi menerima kunjungan kerja tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI perwakilan Provinsi Aceh. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk entry meeting tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Subulu Salam. Kegiatan itu menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan pendahuluan oleh BPK terhadap tata kelola dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Wali Kota Subulu Salam Muhammad Rasid Bansi menyampaikan komitmen penuh pemerintah Kota Subulu Salam untuk tetap bersikap kooperatif sepanjang proses pemeriksaan berlangsung. Selain keterbukaan data pimpinan SKP,
1: informasi selanjutnya pendengar dari Aceh Singkil, di tengah maraknya gempuran makanan siap saji dan kuliner modern, Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil memperkenalkan makanan atau kuliner khas Singkil Ditak Mata dan Delabak Manuk kepada siswa. Berikut disampaikan Salim Barus.
5: Kumpulan makanan siap saji dan kuliner modern Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil Aceh memperkenalkan makanan atau kuliner Ditak Mata dan Delabak Manuk kepada siswa. Kepala SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil melalui Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ridwan Sah mengatakan melalui kegiatan festival dan perlombaan antar kelas yang digelar di sekolah tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kuliner khas daerah kepada siswa, di mana para siswa tidak hanya sekedar mencicipi kelezatan makanan tersebut, namun mereka juga dibekali edukasi mengenai cara memasak dan membuat serta sejarah asal-usul dan nilai gizi yang terkandung di dalam makanan di Tak Mata dan Delabak Manuk tersebut.
6: Dan kemudian kami memperkenalkan juga kepada siswa dan siswi tentang kuliner Aceh Singkil, di mana di disebut di sini kalau bahasa kampungnya itu Gelebak Manuk dan Butak Mata. Di sini kami mau perkenalkan bukan hanya menggambarkan bagaimana bentuk Butak Mata dan Gelebak Manuk, tetapi mereka juga berkontribusi memasak langsung berserta wali kelas, dan nanti kami perlombakan bagaimana hasilnya. Dan ini dampaknya positif sekali karena untuk memperkenalkan kepada siswa dan siswi kuliner ciri khas Aceh Singkil.
5: Kemudian ia menambahkan langkah nyata yang dilakukan sekolah ini, selain sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya daerah, juga hal ini sebagai bentuk edukasi dan memberikan pemahaman mendalam kepada para siswa agar dapat membuka mata bahwa makanan atau kuliner tradisional daerah tersebut bukan sekedar komoditas dan konsumsi, melainkan simbol peradaban, sejarah leluhur suatu daerah. Selanjutnya, melalui pengenalan kuliner khas daerah kepada para siswa dan siswi ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa makanan atau kuliner Butak Mata dan Gelebak Manuk ini juga telah tercatat sebagai kuliner warisan budaya tak benda atau WBTB Kabupaten Aceh Singkil, serta dapat memberikan pemahaman kepada para siswa tentang apa saja yang menjadi ciri khas daerah, salah satunya yaitu dari kuliner atau makanan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: memang indah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan Sakit. Tidak ada yang benar.
1: Sudah.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Warilun bertegar-tegar, warilun takalun rakan jino nyan. Bek sampo lagi kejadian yang banyak. Lekai pinjam Honda, kena acok pakai rupanya kai pegalau anda. Aduh, makanya warilun kalan-kalan rakan. Karena biasa yang

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai, Bingkai budaya, budaya potret, potret budaya, budaya Nusantara, Nusantara dengan kearifan lokal, lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Warilan. Punya tanya merasa rezeki dengan Hana. Baik taduk di rumah. Tapi tajak warilan. Pula tajak tak wewet. Namun pun orang taduk. Biasa lagi kan kena rezeki. Nyan warilan. Tapa aja urat menari. Punya tanya sabit aja. Pasti nak rezeki.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Mira bibi warilin man. Kurinung beda tapi mira bibi warilin cukup bahaya. Yan tapi mira bibi aja alam kawan rame sabanci tapi gak. Hai kalian len. Ya ban. Tapi ya ala kadar montong. Jibek meri pucat lagi orang sakit.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

10 menit ya jelang azan maghrib. Bapo 15. Bapo 18 lewat pukul 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan menemani suasana warilen sampai jelang azan berkumandang. Dan nikmati jangan religi sajian mawadah dan rekan-rekan.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Porilan kita jelang halaqah maghrib dari Masjid Rebetur Rahman, Banda Aceh.
1: Dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amat sangat keras siksaannya. Hadirin yang saya muliakan, ini adalah satu dari 89 panggilan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya ulangi, ini adalah satu dari 89 ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka ini merupakan panggilan kemuliaan, panggilan keimanan. Kita ini dipanggil bisa dengan makna umum, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ada panggilan manusia dalam sifat kita dan perilaku kita serta karakter kita, ya ayuhal insan. Ini panggilan yang lebih spesifik, yang lebih khusus pada aspek keimanan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, maka kita perlu berhenti sejenak. Perlu kita mencermati apa yang ada di balik panggilan. Karena yang memanggil ini adalah yang menciptakan kita. Yang memanggil ini adalah yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Maka kita perlu berhenti mendengar dan memperhatikan dengan seksama. Karena pasti ada hal yang Allah ingin sampaikan kepada kita, baik itu perintah maupun larangan. Makanya di sini Allah tidak menyebutkan ya ayuhan nas, wahai manusia, tapi yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentunya di sini panggilannya adalah panggilan sentuhan keimanan. Yang dipanggil itu bukan jasad kita. Yang dipanggil itu adalah nilai keimanan kita, nilai takwa kita. Sehingga sentuhan panggilannya adalah sentuhan iman. Maka oleh karena itu panggilan ini sesuai dengan iman yang ada dalam diri. Kita ketahui bersama bahwa iman itu ada tiga syaratnya. Ada keyakinan dalam hati, diucapkan dalam lisan, kemudian diamalkan dalam perbuatan. Itulah yang disebut dengan iman. Maka orang-orang yang sudah memenuhi kriteria iman dengan tiga syarat inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena merekalah yang bisa untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Maka apa yang ada setelah panggilan keimanan dua saja, yaitu perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi iman itu tidak hanya klaim kita beriman atau yakin dalam hati, tapi puncaknya adalah kita mengamalkan. Dan di antara bentuk pengamalan adalah istijabah. Ya ayyuhalladzina amanustajibu, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah, penuhilah, responlah dengan ketaatan. Jadi kalau kita mau mengkaji 89 panggilan ya ayyuhalladzina amanu, sebenarnya satu saja, istijabah, penuhi, taati, sambutlah, responlah. Karena semua ya ayyuhalladzina amanu yang 89 itu termasuk ayat ini, intinya satu saja, yaitu penuhi apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Bukan untuk diskusi, bukan untuk dipikirkan, bukan untuk dikaji. Justru perintah Allah dan larangannya untuk direspon. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di sini dengar perintah atau pahami perintah, tapi respon perintah, taati perintah. Karena bisa jadi orang mendengar tapi dia enggak istijabah. Dia memahami perintah tapi tidak istijabah. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam ayat ini istijabah. Penuhi, respon, taati, amalkan. Nah, maka ayat ini membuat ukuran, ukuran kualitas dan kesungguhan iman kita itu adalah sejauh mana kita merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita merespon, semakin dalam dan berkualitas keimanan kita. Jamaah saya muliakan, lillahi walir rasul, penuhi seruan Allah dan seruan rasulnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kata lam dua kali, lillahi walir rasul. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyetarakan antara ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul. Istijabah kita kepada Allah dan istijabah kita kepada Rasul, hanya untuk Allah dan hanya untuk Rasul, selainnya tidak. Kalau untuk ulil amri, setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Istijabah kepada Allah, istijabah kepada Rasul. Kalau untuk lillahi walir rasul mutlak, tapi kalau untuk ulil amri, selama dia tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan, kedurhakaan dan penyelewengan, taat, istijabah. Tapi kalau dia ngajak kita untuk kepada kemaksiatan, kedurhakaan dan kekufuran, maka tidak ada istijabah di situ. Lillahi walir rasul. Idza da'akum, apabila dia menyeru kalian, Allah dan Rasulnya ngajak kita. Semua yang ada dalam Al-Quran ini adalah pada hakikatnya ngajak kita. Idza da'akum, jadi di sini Al-Quran menggambarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, kalam Allah dan kalam Rasul itu sebagai panggilan. Kita yang dipanggil. Makanya kita perlu merasakan panggilan itu. Bukan sekedar ini lewat gitu saja. Idza da'akum lima yuhyikum, kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Ada korelasi antara istijabah dengan lima yuhyikum, dengan apa-apa yang menghidupkan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan sesuatu yang memperbaiki kalian atau sesuatu yang bermanfaat bagi kalian, tetapi Allah menyebutkan sesuatu yang menghidupkan kalian. Ini bukan hanya kita sudah hidup, maksudnya bukan kehidupan biologis, kita sudah hidup, tapi yang dimaksud dengan kehidupan di sini adalah kehidupan hati dan kehidupan iman. Istijabah yang tadi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk merespon, mentaati, dan melakukan apa yang diperintahkan itu pada hakikatnya adalah lima yuhyikum, sesuatu yang akan menghidupkan kamu. Apa yang dihidupkan? Dua, menghidupkan iman dan menghidupkan hati. Kalau kita respon semua apa yang Allah perintahkan kita kerjakan dan apa yang Allah larang kita tinggalkan, maka akan memberikan kehidupan iman dalam diri kita dan kehidupan hati dalam jiwa kita. Kalau kehidupan biologis, kita sudah hidup, Allah sudah berikan kepada kita nikmat hidup, nikmat makan, nikmat minum, nikmat berkeluarga, nikmat bekerja, itu sudah Allah berikan. Maka yang dimaksud di sini bukan kehidupan biologis, tapi yang dimaksud adalah kehidupan spiritual.

sama orang seperti ini dengan orang yang berada dalam kegelapan. Kenapa kegelapan? Karena hatinya enggak hidup dan karena imannya enggak hidup. Dia berada dalam kegelapan. Biologisnya hidup, tapi imannya enggak hidup, kemudian hatinya enggak hidup. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa kehidupan itu ada dua. Ada kehidupan biologis, ada kehidupan hati dan iman. Istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Idza da'akum lima yuhyikum. Bahwa apa saja yang Allah perintahkan kepada kita dan apa saja yang Allah larang untuk kita, pada prinsipnya adalah untuk kehidupan iman kita dan untuk kehidupan hati kita. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, bahwasanya Allah lah yang memberikan batasan, membatasi antara manusia dengan hatinya. Jemaah saya muliakan, ketika kita ingin menghidupkan hati dan ingin menghidupkan iman, tentunya Allah lah yang memberikan kehidupan kepada hati kita dan kepada iman kita, sebagaimana Allah memberikan kehidupan kepada biologis kita. Tapi kita usaha dengan beriman, beramal soleh, baca Quran, zikir, ketaatan, itu Allah akan berikan kehidupan hati kita dan iman kita. Kenapa? Karena Allah lah yang menghalangi antara manusia, seseorang dengan hatinya. Yang kasih hidayah itu Allah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada manusia untuk menyambut seruan Allah, Allah ingatkan, ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Ini kan antara kita dengan hati kita kan dekat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat lagi dengan hati kita, dan Allah membatasi antara kita dengan hati kita. Maka jangan menunda-nunda panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak bisa menguasai hati kita. Yang menguasai hati kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa hati manusia berada dalam genggaman Allah. Allah akan bolak-balik hati kita. Makanya di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Zat yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Ya Zat yang memalingkan hati, maka palingkanlah hati kami kepada ketaatan padamu. Jangan kita tunda-tunda ketaatan dan kebaikan, karena kita tidak bisa menguasai hati kita. Disinilah pentingnya kita ikhtiar, kita doa, kita minta sama Allah agar Allah tetapkan hati kita, Allah kuatkan hati kita dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ya. Jadi di sini ada korelasi yang erat antara istijabah dengan hati. Jadi segera menjawab, kemudian Allah subhanahu

wa ta'ala akan membatasi antara seseorang dengan hatinya. Karena merespon kesempatan untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itu tidak sepenuhnya dalam kekuasaan manusia. Ada kekuasaan lain yang menguasai kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan tunda, jangan diulur-ulur. Makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk bersegera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah. Bahkan sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardhis samai wal ardh. Berlomba-lomba. Bersegera berlomba-lomba. Bahkan kita disuruh lari, fafirru ilallah, maka berlarilah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa annahu ilaihi tuhsyar. Allah tutup ayat ini dengan bahwasanya kepadanya lah kamu semua akan dikumpulkan. Jemaah saya muliakan, kita semuanya beraktivitas, berpencar, dan di mana-mana kita sama keluarga, kita sama adik, kita sama anak, tidak satu tempat. Dimanapun kita berada, istijabah ini menjadi satu kepastian, satu kewajiban. Dan nanti semuanya kita akan dikumpulkan. Kita beramal masing-masing. Kita wafat dan meninggal di tempat masing-masing. Tapi nanti pada akhirnya semua kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwasanya kepadanya lah, bukan yang lain. Ilaihi tuhsyarun, kamu akan dikumpulkan. Jadi jamaah Masjid Raya Baitur Rahman yang saya muliakan, apapun yang kita kerjakan, baik perintah yang kita kerjakan atau larangan yang kita tinggalkan, atau sebaliknya perintah kita tinggalkan, larangan kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari ini kita akan pertanggungjawabkan waktu nanti kita kumpul di mahsyar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal kebaikan walaupun sebiji darah, dia akan lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal keburukan walaupun sebesar biji darah, dia akan lihat. Kapan dilihat? Waktu kita dikumpulkan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan amalnya, maka dia berada dalam kehidupan yang nikmat. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang berat, yang ringan timbangan amalnya, berat timbangan buruknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka. Ini tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita. Dikumpulkan untuk kita melihat apa hasil dari apa yang kita buat. Yang tadi yang Allah suruh kita untuk menyambut dan merespon perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'ankum lima yuhyikum. Pada akhirnya kita akan dikumpulkan dan kita akan dipertanggungjawabkan dari apa yang kita istajibu lillahi walir rasul. Kita akan lihat dan kita akan ditimbang amalnya. Apa tujuan dikumpulkan? Tujuan dikumpulkan adalah untuk kita melihat apa yang sudah kita kerjakan di dunia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Apa tujuan kita dikumpulkan di akhirat nanti? Untuk kita akan ditimbang amal. Yang amal baiknya lebih berat masuk surga, yang amal buruknya lebih berat masuk neraka. Jadi kehidupan kita di sini bukan sia-sia, bukan main-main, bukan untuk berpoya-poya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian wahai manusia menyangka bahwasanya kalian diciptakan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, bahwasanya kamu semua kepada kami enggak dikembalikan. Semua kita akan dikembalikan. Ayah sabul insanu ayyut roka sudah. Apakah setiap manusia menyangka bahwasannya dia ditinggalkan begitu saja, habis mati kemudian tidak ada hisab dan tidak ada pertanggungjawaban amal? Wa annahu ilaihi turja'un, dan bahwasannya kepadanya lah kalian semua akan dikumpulkan. Jadi jemaah sekalian, kan fase kehidupan kita ini, hidup di dunia tujuannya adalah untuk istijabah lillahi walir rasul. Adapun kita dapat nikmat, kita hidup biologis, makan minum berkeluarga, kita dapat pekerjaan, kita dapat rumah, kita dapat jabatan, ini semuanya adalah kenikmatan dunia. Tetapi fungsi dan tujuan kita di sini adalah untuk istijabah lillahi walir rasul, untuk menyambut, mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan mentaati perintah rasulnya. Baru setelah itu nanti kita akan dipertanggungjawabkan dan kita akan dikumpulkan di akhirat. Jadi ayat ini dimensinya dimensi duniawi dan ukhrawi, bahwa apa yang kita kerjakan itulah nanti yang kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita respon, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, itulah yang nanti kita akan ditimbang. Jemaah saya muliakan, ayat yang ke-25 berfirman, wattaqu fitnah, dan peliharalah dirimu dari siksaan. Fitnah ini ujian, musibah, itu fitnah. Bukan fitnah mulut, kita memfitnah orang, bukan. Fitnah itu dalam Al-Quran maknanya ada fitnah ucapan, ada fitnah musibah, ada fitnah ujian. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Itu fitnah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu ujian. Ini fitnah di sini adalah musibah, siksaan. Perihalalah dirimu dari ujian, dari fitnah, dari musibah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Yang tidak hanya menimpa
orang-orang yang zalim di antara kamu saja. Artinya apa? Jamaah saya muliakan, kita ini dalam merespon istijabatu lillahi walir rasul, ada yang merespon, ada yang gak merespon. Ada yang beriman, ada yang gak beriman. Ada yang durhaka, ada yang gak durhaka. Karena masing-masing sesuai dengan pilihannya dan jalannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah, ujian dan cobaan, maka tidak hanya menimpa orang yang zalim saja atau orang yang durhaka saja, tapi akan diberikan kepada semua, baik yang soleh maupun yang salah. Disinilah pentingnya kita watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, watawasaw bil marhamah, dan saling menasihati dalam kasih sayang, supaya kita baik sama-sama, selamat sama-sama, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan sama-sama. Karena tidak ada yang kita bisa hidup sendiri, kita bersama-sama. Sama-sama kita watawasaw bil haq, sama-sama kita watawasaw bil sabar, sama-sama kita watawasaw bil marhamah, supaya kita masuk surga sama-sama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita, memberikan keberkahan dalam kehidupan kita dan akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Ya warih leun aya ngan pamanyan dua dro hanjut tapu tuo. Wenyunyan tapu tuo habeh di hudip tanyo. Ada pih kaya han akan terasa bahagia. Warih leun tapu mulia bandua insyaallah hudip akan bahagia dalam sejahtera dan doa sabih sajan.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudoh.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Sabar jangan mameh dari Fahmil Arabi, Syair Raya Kumbang Warihlen. Jangan pembuka nih Mbak Malamnya dalam suara getanya untuk edisi Selasa 8 September 2026. Salam dekat Warihlen, sehat sabe dalam suasana malam yang cukup hat membahagia. Semoga

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Warilen Menpan RB Rini Widiantini gepesan ba para ASN persiapan pensiunan ASN harus dilakukan sejak usia produktif Warilen. Jadi beta persiapan ute sidendek ngene pensiun kami mo. Nyo pensiun ki bancara perminta nyan be. Be menan warilen. Jadi be menteri Pan RB ke pega pemahaman tentang dana pensiun penting. Untuk mendorong masyarakat gerencanakan masa depan sejak mantong produktif. Jadi untuk OTK pensiun, hana mehmo dan hana bingung dili.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam Den Lapeh dari Sumatera Barat.

Bandara Suta Halim dan Susen Sastra Negara kali buka rumah. Alih dua orang yang kau liket terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pihak bandara mengimbau pengguna jasa bandara untuk gecek tema status dan jadwal penerbangan. Dua bandara lain warihlen lagi ancur yang sigalamnya ditutup karena terdampak abu vulkanik, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan Bandara Husein Sastra Negara.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Warilan bu ingat-ingat kibana saya ketanyo. Be wate kakaya embung hana de pedro, hana ta taturi urung. Dan wate tanyo tengah red mudempo. Be sampe tanyo stres dan tua ke Tuhan. Yang penting lah udahnya boleh ingat-ingat. Boleh tak ingat.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abdul

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Sama halnya dengan lagu Timang-timang Anakku Sayang yang biasanya dinyanyikan untuk mengantarkan tidur sang buah hati. Lagu Dodoy Si Dodoy juga dinyanyikan orang tua untuk menidurkan anaknya. Namun, lagu ini tidak hanya untuk mengantarkan anak tidur, tapi juga sang ibu menceritakan mengenai kegelisahannya, berharap anaknya dapat mendengarkan dan mengerti.

Warilan mantong informasi terkait letusan Gunung Anak Krakatau. Sejumlah wartawan dilaporkan hilang. Hilang kontak, wate meliput erupsi Gunung Anak.

Semon Yunorilun, tim SAR mantong melakukan pencarian. Dan Basarnas gedata limang jurnalisnya berangkat pakai kapai dengan dua awak kapai. Adapun jurnalis yang mengalami hilang kontaknya Warihleun, gaduh kontaknya yang pertama jurnalis antara M. Bagus Khairunas, jurnalis Merdeka Ari Basuki, jurnalis iNews Yudis, jurnalis Anadolu Daus, dan freelance Donald. Dan Warihleun dua rute menentang dalam proses pendataan.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Lagu Sajojo berkisah tentang perempuan cantik dari desa. Perempuan yang dicintai ayah dan ibunya dan sangat dipuja oleh para lelaki di desanya itu. Lagu ini merupakan lagu daerah Papua yang juga digunakan untuk mengiringi senam di tanah Papua, bahkan

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagu Timang Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

yang nak ni. Tengah waktu tengok masa-masa manyaen cukup caba. Nah, biar sampai masanya tanya caba babah sih. Lagi rakan anak batu, anak kloprip, anak tungang. Karena haba adalah doa. Makin le tapi gak haba yang naget akan jadi doa yang naget. Sebegini-begini tanya bahan ni, orang lain biar sampai tak cemarut dan tak doa yang naget kanak.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Warilun beli sad abad lah mudipnya. Karena lidah abad le salah. Makin le rapget salah, makin musiru dalam uruk nyan ban. Tapi hanya cint hanya pegawa. Karena udipnya boleh komunikasi. Dan yang penting warilun komunikasi panu tumbun maso. Tegas dan jelas.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Basudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Warilun, yuk kita tahu warilun. Kita nikmati suasana dengan santai, tapi terintensi batu buhurannya. Beta dengar musik yang kerangkrum damdum. Nah, bukan karena akan mengaruhi pola tubuh tanya. Harusnya buat yang kentai, kita nikmati suasana lebih santai. Musik-musik yang lagi Liza Aulianya mengatakan nikmati warilun. Maka rasakan kero menyukur netai dan nikmati lagu-lagu yang beat jih slow dan lagu-lagu yang beat jih mentong kram krum damdum toh lebih segar wadah tabudoh ih tinggal buah.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

Bacut ulun karang, lam si krek haba, untuk generasi muda, habanya ulun putro, gelantolun beri haba secara langsung, dengorakan lun secara

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Tschüss.

Warilan, demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, selamat pagi pendengar, kembali mengudara untuk edisi 9 September 2026. Dengan beragam mata acara akan menemani Anda dari pagi, siang, petang hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: mana Al-Hatim menyatakan faedah yang keempat, bahwa aku melihat sebagian makhluk mereka berpikir dan meyakini bahwa kemuliaannya itu dan kemegahannya itu pada banyak teman, banyak saudara, ya, pada banyak saudara, banyak kaum, dan juga banyak teman-teman, banyak suku-suku. Dia berkenalan dengan banyak teman, berkenalan dengan banyak kabilah-kabilah, kalau bahasa agama banyak kelompok, banyak organisasi dia berteman, karena dia menyangka bahwa dengan banyak teman, banyak organisasi, banyak mitra kerja, mereka di situ akan mendapatkan kemuliaan, mereka akan mendapatkan kemegahan, akan dipuji. Sehingga manusia yang punya mental tersebut itu, dia berlomba mencari mitra kerja, mencari memperbanyak kawan-kawan, memperbanyak follower-follower kepadanya, apapun dia laksanakan. Dan melihat misalnya di media sosial, dia membuat status, kadang-kadang statusnya terasa bagi kita aneh. Di TikTok, Masya Allah, kita melihat pandangan-pandangan yang disajikan oleh mereka itu, kadang-kadang kita malu melihatnya, sangat tidak sesuai, jangankan dengan agama kita, dengan kearifan lokal kita kadang memang tidak sesuai, apalagi kalau kita melihat dengan syariat kita, jauh. Tetapi mereka kok berani, mereka kok mau demikian itu. Karena inilah sebagaimana Al-Hatim menyatakan, agar banyak yang suka kepadanya, banyak yang memberikan komentar kepada statusnya dan lain sebagainya, sehingga nanti dia akan terkenal, menjadi tokoh, menjadi viral. Nah, terakhir fakhtara bihim, mereka itu tertipu. Kapan ini fakhtara bihim? Minimal nanti pada saat dia sakratul maut. Nanti pada saat sakratul maut, ternyata semua orang yang melek statusnya, semua yang memberikan suka kepadanya, semua mereka yang berteman dengannya hilang, tidak ada. Di saat sakratul maut tidak ada yang menemani, sehingga mereka merasa bahwa inilah saat-saat pada mereka membutuhkan teman, tetapi mereka tidak ada teman. Wa za'ama akharun, sebagian lagi ada manusia yang punya prinsip bahwa kemegahan itu akan didapatkan fi kasratil amwal, pada banyak harta, wal aulad, dan pada banyak anak. Banyak harta akan membuat seseorang itu menjadi terkenal, menjadi selebritis, menjadi tokoh, menjadi viral. Ini sehingga dia apapun akan digunakan caranya, apapun akan ditempuh demi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sehingga pada saat itu dia cinta kepada harta. Tidak peduli lagi halal dan haram. Memang konsepnya hubbuka li syai'in tu'ammi wa tusammi. Cinta kamu kepada sesuatu itu dapat membutakan kamu dan mentulikan kamu. Kelengen buta. Bila kita sudah cinta kepada sesuatu, cinta apalagi cinta kepada harta. Apakah dia sabu-sabu mencuri, dia dalam berbisnis menipu orang lain, berbohong kepada orang lain demi bisnisnya tercapai, bisnisnya untung, dagangannya untung. Dia tidak peduli bahwa masyarakat terzalimi, pembeli terzalimi. Sehingga kita ada mendengar, kadang-kadang kita beli 1 kilo tetapi tidak sampai 1 kilo. Bila kita timbang kembali sampai di rumah, dan macam-macam cara ditempuh demi dia meraih harta yang banyak, meraih keuntungan yang banyak, demi mencari popularitas dia di dalam dunia. Dan banyak anak, dia berusaha juga untuk memperbanyak anak, apapun dilakukan. Dia punya mindset bahwa dengan banyak harta, dengan banyak anak, dia akan mendapatkan kemegahan. Fawdakharu, berbangga mereka dengannya, berbangga, sombong. Ini melanjutkan kepada sombong. Kemarin-kemarin kita sudah menjelaskan, orang yang sombong itu tidak ada izin hidup di dalam dunia. Jangankan izin berjalan, wala tamshi fil ardi maraha dalam Al-Quran. Jangan kamu berjalan di atas bumi yang kamu itu sombong. Sombong. Arti sombong, dia membesarkan dirinya, menganggap orang lain kecil, takabur. Bahkan dengan Allah sekalipun dia cuek saja, tidak perlu di dengan Allah. Makanya orang yang sombong itu tidak bisa beribadah kepada Allah. Karena syarat kita beribadah kepada Allah bahwa kita menganggap Allah itu besar. Dan tidak mungkin kita membesarkan Allah kalau kita membesarkan diri kita. Kita akan bisa memperbesarkan Allah, menganggap Allah itu besar, bila kita mau menganggap diri kita ini kecil. Wajib kita menganggap bahwa diri kita kecil, sehingga baru nampak dalam jiwa kita bahwa Allah itu besar. Kalau kita tidak sanggup, belum sanggup menganggap diri kita kecil, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa membesarkan Allah. Kalau kita tidak belum bisa membesarkan Allah, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak ada. Adanya sama dengan tidak ada. Dan menganggap diri kita kecil, inilah makna daripada tawadhu. Tawadhu, apa makna tawadhu? Itulah merendahkan diri, menganggap diri kita kecil, dan yang besar hanya Allah. Tuh. wahasaba ba'dhum, dan sebagian lagi menganggap ada kelompok komunitas daripada manusia itu bahwa kemegahan ataupun kesuksesan akan diraih pada saat kondisi kita bisa fi ghasbi amwalin nas, pada merampas barang harta manusia. Merampas harta manusia, makanya ada di antara kita yang menjadi begal. Tim begal, mudah-mudahan di Aceh bena begal, ada yang perampok, ada yang pencuri. Dia menganggap kalau kita menjadi pencuri akan ditakuti oleh manusia, kalau kita menjadi begal, preman kampung, preman kampung ya Bang Joni ya, dia itu akan hebat. Kita mengambil harta orang, kita mengambil punya orang, terserah bagaimana, ini akan dianggap kita hebat, dianggap kita hayu, sehingga kita menjadi viral. Juga wadulmihim, bahkan mendalimi mereka, mendalimi manusia, menganiaya manusia. Oh, yang daya ini orang tertampali kok. Kita mendalimi manusia mana-mana, bahkan wasawki dimaihim, membunuh mereka, membunuh, jadi pembunuh kita. Ada yang demikian, apalagi masa-masa dahulu banyak. Walaupun dengan seiring masa berjalan, mungkin dalam teknologi akan membuat ruang sempit kepada mereka-mereka yang berbuat zalim. Apalagi sekarang ada CCTV ya, itu minimal bisa membuat, menjadikan ruang sempit, sempit ruang kepada mereka untuk berbuat maksiat. Kalau dulu memang ya tidak bisa kita ungkapkan, banyak maksiat-maksiat yang terjadi sebagaimana disampaikan oleh hatim ini. Kenapa? Karena memang manusia itu secara umum ingin populer, mencari popularitas, menjadi kemegahan. Dan kemegahan itu ya tergantung komunitas dalam berpikir, tergantung bagaimana dia membentuk pikirannya. Ada yang tadi mengumpulkan harta, mencari jabatan, mencari banyak relasi-relasi dalam kehidupan, mencari organisasi, bergabung dengan beberapa organisasi, dianggap bahwa itu menjadi dia populer, menjadi selebritis, macam-macam. Ini semua dituntut oleh nafsu, kata hatim. Maka Al-Hatim dalam melihat semua itu, melihat perkembangan masa, peradaban kehidupan yang demikian itu, bermacam-macam komunitas manusia, berbeda komunitas, berbeda cara berpikir dalam mencari kehidupan. Apa sebenarnya kehidupan yang Allah berikan kepada kita? Maka dia berpikir, oh ada lagi, bahkan sebagian kelompok yang lain, mereka menganggap ketenaran mereka fi itlafil mal, pada menghilangkan harta, bermegah-megah dengan harta, meroyal dalam memakai harta. Misalnya kan ada contoh, ada orang mengajak kita minum kopi. Kadang-kadang minum kopi ya biasa, misalnya espresso atau apa, ini entah mengajak kita ke Medan, minum kopi ke Medan. Padahal di Aceh banyak kopi. Minum kopi ke Medan, belanja ke Medan. Kalau di Banda Aceh mungkin bisa menghabiskan uang 5 juta, tapi ke Medan kadang 10 juta. Tetapi dia kepingin, mengapa? Inilah untuk mencari popularitas. Ada mengajak kawan-kawan yang banyak, bukan tidak boleh, tetapi sudah kelewatan, sudah over nih. Nah, mubazir, malah kalau orang yang mubazir itu dicela dalam hadis, orang membuang terlalu berfoya-foya pada harta yang dimiliki. Nah, orang mubazir membuang harta, memakai harta pada tempat yang tidak layak. Misalnya layak kita memakai baju yang 1 juta tapi dia 2 juta. Layak kita minum sehari berapa gelas kopi lalu dia minum lebih. Nah, orang mubazir, al-mubaziru ikhwanu syayatin. Orang yang mubazir itu saudaranya setan, kata Rasulullah. Saudaranya setan. Jadi bersekutu dengan setan. Itu orang yang mubazir. Nah, maka terhadap semua itu yang dilihat oleh Al-Hatim, beliau menyatakan wa ta'ammaltu fi qawlihi ta'ala. Saya berpikir dalam ayat Quran yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Apa ayat itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang mulia di antara kamu itu adalah orang yang bertakwa. Atqakum. Ini orang yang mulia. Artinya orang yang menjadi selebritis dalam pandangan Allah, orang yang paling mulia, yang paling megah, yang populer di langit dan di bumi adalah at-taqakum, yang bertakwa, bukan yang banyak harta, bukan yang banyak relasi, bukan yang punya banyak teman, bukan orang yang banyak organisasi, bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang berani membunuh orang lain, bukan orang yang berani mengambil harta orang lain, bukan itu, bukan orang yang pandai menipu orang lain, bukan, bukan orang yang memakai mobil mewah, bukan orang yang punya banyak ilmu, bukan orang yang banyak punya baju baru, tidak. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, ini kata Allah. Kemegahan yang hakiki. Hah? Ketinggian yang hakiki di sisi Allah adalah manusia-manusia yang bertakwa. Yang al-kafu an jam'il mahdurat ila tarkil subhat, yang menahan dirinya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mengumpulkan harta yang banyak, membunuh manusia, merampas harta manusia dengan sifat keegoan yang ada pada kita itu, kita menahan diri kita, menahan, menjaga diri kita daripada jatuh ke tempat yang demikian. Nah, ini takwa. Dan dia menjauhkan diri daripada syubhat. Menjauhkan diri daripada syubhat. Dia berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Taala. Nah. Jadi, apapun yang dilakukan oleh mereka itu adalah berorientasi kepada syariat. Pada syariat. Bagaimana dalam pandangan agama? Itu yang dia lakukan. Makanya kalau kita membuat definisi daripada takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ini sering kita mendengar daripada guru-guru kita, imtisalu awamirillah, menjunjung tinggi perintah Allah, artinya taat dan patuh, ingkian tunduk kita kepada Allah. Perintah Allah itu ada dua. Makanya dalam definisi taat itu fi'lul ma'murati walau kanat mandubatan, mengerjakan segala perintah Allah walau itu sunat, sekalipun itu sunat. Kalau kita hanya mengerjakan perintah Allah yang wajib, tidak mengerjakan yang sunat, itu belum masuk dalam kategori takwa. Hanya wajib dan pukul itu yang sunat. Misalnya kalau dalam makan, berapa sunat makan, perkara-perkara sunat yang ada pada saat kita makan, ada pramakan, ada sedang makan, ada pasca makan. Bagaimana juga dalam salat, yang wajib ya rukun salat, yang sunat misalnya pada takbiratul ihram, berapa hal, berapa perkara sunat dalam kita melakukan takbiratul ihram, berapa perkara sunat dalam kita melakukan rukun, i'tidal dan lain sebagainya. Kalau itu belum kita kerjakan, kita belum masuk dalam orang takwa, belum masuk dalam orang yang dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia adalah yang bertakwa. Orang yang bertakwa mengerjakan segala perintah sekalipun itu sunat. Nah ini misalnya ditanya, salat ada yang wajib ada yang sunat. Yang wajib ya kita tahu, khamsu salawatin katabahunallahu. Kalau salat wajib 5, berapa salat yang sunat? Coba kita tulis berapa sunat duha, tahajud, berapa keluar sampai 10 atau berapa, lalu berapa yang sudah kita kerjakan. Kemudian puasa, puasa wajib, puasa sunat. Hah? Puasa wajib ya puasa Ramadan, puasa nazar ataupun kafarah. Puasa sunat berapa, berapa yang sudah kita kerjakan. Hah? Itu harus kita hitung, dan juga yang lain-lain. Kemudian dalam berpuasa itu apa-apa yang disunatkan, dalam kita melakukan sholat, dalam wudhu, dalam ini, dalam itu, dalam kita berbisnis dan menjadi seorang pedagang, apa yang perlu kita buat, apa-apa yang disunatkan dalam kita berdagang, sebagai pembeli apa, sebagai penjual apa. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai yang kita lakukan itu masuk dalam kategori yang dilarang oleh Allah. Karena dalam bertakwa itu bukan hanya menjunjung tinggi perintah Allah, melaksanakan segala perintah Allah, juga wajtinabu nawahihi, menjauhkan daripada segala larangan Allah, menjauhkan diri kita daripada yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah ada dua, wa tarkul manhiyati walau kanat kirahatan. Tarkul manhiyat, meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang dilarang walau kanat kirahatan, sekalipun itu dimakruhkan. Kita kadang-kadang meninggalkan yang dilarang itu ya hanya yang haram, tidak tahu kita banyak yang makruh. sehingga itu kita lakukan. Misalnya ini juga sering kita sampaikan, yaitu dalam makan minum, mana makruh? Berbicara sedang makan, berbicara sedang wudu, minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, makan dan minum sambil berdiri, masya Allah, banyak sekali makruh yang kita laksanakan tiap hari, walaupun kita tidak sadar, bukan tidak sadar, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, karena sudah terbiasa, ya begitu, sehingga tanpa sadar kita memang sedang melakukan yang makruh. Makanya biasakanlah yang baik. Ya. Kita membiasakan hal-hal yang baik di dalam hidup kita, bukan membiasakan hal-hal yang tidak baik, sehingga anak-anak kita nanti melihat inilah dakwah bil hal dalam keluarga kita. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Berdakwah secara tingkah laku, secara perbuatan itu lebih baik daripada kita berdakwah pakai mulut, pakai lisan. Nah, untuk kita memberikan pelajaran agar anak-anak kita jangan makan dan minum sambil berdiri, usahakan kita makan dan minum jangan pernah sedang berdiri. Sehingga anak-anak melihat, oh, orang tua kita makan minum sambil duduk, membaca bismillah dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak akan melihat hal kita, inilah dakwah yang paling baik. Maka dengan kita melihat, memperhatikan segala hal-hal mana yang perintah Allah Ta'ala, baik wajib dan sunat, mana larangan Allah Ta'ala, mana yang haram, mana yang makruh, sehingga kita bisa tampil sebagaimana kata Allah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa popularitas kita di hadapan Allah, kebanggaan kita di hadapan Allah adalah dengan bertakwa, bukan dengan banyak ilmu, bukan dengan banyak umat, banyak masa, banyak harta, punya jabatan, punya relasi, bukan demikian. Semoga kita bisa melaksanakan, mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam kepada kita melalui faedah yang keempat ini. Insyaallah besok kita sambung dengan faedah yang kelima, sehingga nanti selesai pada faedah yang kedelapan. Demikian pelajaran kita pada hari ini, semua bermanfaat hendaknya dan diberikan berkah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mukhita Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Sari berita. KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat berhasil dievakuasi tim gabungan. Pemerintah Kota Sabang, kami ulangi, pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut, Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas, Pos Melabo, ke Pelabuhan Bubon Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas Pos Melabo ke Pelabuhan Bubon Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat setelah mengalami gangguan pada propeler akibat terlilit tali jangkar kapal lain sekitar 8 mil laut dari Pelabuhan Bubon. Komandan Tim Operasi Pos Sar Melabuh Budi Perdana Yandri mengatakan tim melakukan penarikan setelah menerima informasi kapal tidak dapat bergerak akibat gangguan pada sistem penggerak.
2: Untuk kejadian, lokasi itu sekitar dari travelnya itu 8 mil dari lokasi pelabuhan ini. Untuk penyebabnya adalah sangkutnya tali di propeller ataupun baling-baling kapal. Akhirnya kapal tidak dapat bergerak.
1: Proses evakuasi berlangsung dalam kondisi cuaca laut yang cukup menantang dengan kecepatan angin dan gelombang yang membuat tim harus berhati-hati saat menarik kapal. Yandri memastikan seluruh penumpang dalam kondisi aman dan terkendali hingga kapal berhasil disandarkan di Pelabuhan Bubon. Salah seorang penumpang, Cici Magfirah, mengaku mengalami trauma setelah kapal terombang-ambing selama berjam-jam dan para penumpang sempat diminta berdoa sambil menunggu pertolongan.
3: Kata kapten lagi, bagi masyarakat semua yang dalam kapal kita berdoa, semoga ada pertolongan yang membantu kita. Alhamdulillah datang itu kapal menolong kami untuk ke Pelabuhan Bubon. Kami sebagai penumpangnya sangat trauma, Pak.
1: Berdasarkan data yang diterima, KMP Teluk Sinabang dalam perjalanan tersebut mengangkut sebanyak 287 penumpang. Seluruh penumpang ikut dievakuasi bersama kapal hingga akhirnya KMP Teluk Sinabang berhasil bersandar di Pelabuhan Bubon. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal meminta seluruh jajaran untuk memperkuat berbagai upaya pencegahan terhadap aktivitas kriminal maupun pelanggaran syariat Islam. Adapun terkait aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum, Eliza turut meminta aparatur gampong atau desa, camat, dan masyarakat untuk mengawasi. Bahkan pihaknya telah menambah CCTV sebagai sistem pengawasan menggunakan kamera di berbagai lokasi. Pemilik rumah maupun pelaku usaha juga diminta turut mengarahkan CCTV ke bagian luar sehingga terpantau aksi kejahatan.
5: Besi ini sudah cukup mengkhawatirkan, Pak Kecik. Kok iya dalam sepeng itu, jembatan gantung itu bisa dicuri besinya? Dan itu di tengah-tengah masyarakat kita. Pak Sekda, tolong buat aturan wali kota ke depan para pertokoan, mereka yang memasang CCTV, rumah-rumah yang memasang CCTV harus juga memasang CCTV untuk arah luar rumahnya.
4: Wali Kota berpesan kepada semua kalangan untuk tidak takut melaporkan segala bentuk pelanggaran yang merugikan orang lain maupun merusak fasilitas umum. Dipastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan cepat. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pengecualian, termasuk dari internal. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Panitia Pil Kampung Sung, Subul Salam terima 3 aduan dugaan pelanggaran di 3 desa. Verifikasi dan rapat tim kota segera digelar. Berikut laporan Juprianto.
6: Pemerintah Kota Subul Salam resmi menerima kunjungan kerja tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI perwakilan Provinsi Aceh. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk entry meeting tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Subul Salam. Kegiatan itu menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan pendahuluan oleh BPK terhadap tata kelola dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Wali Kota Subul Salam Muhammad Rashid Bansi menyampaikan komitmen penuh pemerintah Kota Subul Salam untuk tetap bersikap kooperatif sepanjang proses pemeriksaan berlangsung. Selain keterbukaan data pimpinan SKPK,

0: Alam RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: BPBD Kota Sabang memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut dilaporkan Irza Maulana.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sabang terus memperkuat kesiapsiagaan sebagai bagian dari upaya mitigasi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sabang, Syahrial, mengatakan kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan personil, peralatan serta unsur pendukung lainnya dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi. Komitmen itu sebagaimana ditujukan melalui apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan yang digelar pada pekan lalu. Dirinya mengatakan hal tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk identifikasi kesiapan sumber daya sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi potensi karhutla. Beliau terangkan giat ini melibatkan para stakeholder terkait, unsur TNI Polri, relawan serta masyarakat.
3: Prinsipnya di BPBD akan siap

0: bumi, tsunami, longsor, dan kebakaran. Penguatan mitigasi dilakukan dengan membangun koordinasi lintas sektor serta memastikan informasi kejadian dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Dikatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mitigasi bencana dengan segera melaporkan potensi maupun kejadian bencana. Kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mempercepat respon serta meminimalisir dampak bencana di Kota Sabang. Demikian, Dedan Maulana melaporkan.
1: Dinas Kesehatan bersama Dinas Sosial Aceh Barat lakukan penanganan terhadap Akbar, remaja dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Naga, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat bersama Dinas Sosial melakukan penanganan terhadap seorang remaja yang bernama Akbar dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi Akbar sekaligus memastikan penampingan dan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal. Saat ini pihaknya terus melakukan penampingan dan juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pola pengasuhan dan penampingan yang sesuai dengan disabilitas intelektual itu.
3: Ini memang dalam pengawasan. Sebenarnya dia bukan ODGJ, tapi anak dengan retardasi mental, IQ-nya tuh rendah. Nah, muncul gejalanya seperti ODGJ itu karena pola asuh. Pola asuh, kepanikan orang tua menghadapi anak-anak yang retardasi mental tersebut, sehingga dia terkesan seperti anak yang yang gangguan jiwa. Meskipun demikian, karena pola asuh yang terus-menerus yang tidak sesuai dengan bagaimana mengasuh anak-anak yang retardasi mental, sehingga dia kan mengarah ke gangguan jiwa. Mengarah, belum terdiagnosa saat ini dalam pengobatan dan pengawasan teman-teman puskesmas. Jadi untuk anak ini belum dikategorikan ODGJ.
2: Untuk memastikan penanganan berjalan terpadu, Dinas Kesehatan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial bisa mencari solusi terhadap kondisi keluarga dengan membantu upaya penyediaan tempat tinggal yang lebih layak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap dengan adanya dukungan lintas sektor dan kepedulian masyarakat dapat membantu Akbar memperoleh penampingan yang tepat dengan lingkungan yang aman serta pemenuhan kebutuhan dasar sebagai kualitas hidup dapat terjamin dengan baik. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Demikian Warta Kota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Kota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

7 Hotel Indonesia Barat, Orelan, suasana bunga yang cukup haji dah. Kedua ini harapan dan doa untuk tawali kegiatan nih Pak Oronya. Salam teka ke gata yang tengah magun, yang tengah kumah untuk jak sekolah, jak kuliah, jak tempat kerja. Dan untuk gata bahan umum tua yang sampai tipuro Gudo Hawaii